0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campursari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Hai adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA se-Jombang.

dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada.

0: keselamatan dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik.
2: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Cerna, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2026 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Yusuf, warga desa Candi Mulia, yang melaporkan adanya jalan berlubang yang mengganggu pengguna jalan. Merespon

0: Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio.
3: Hai adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ristio adanya insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua dengan satu orang korban jiwa dengan kondisi korban mengalami luka ringan. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PSC 119 dan korban dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
3: Lintas informasi. Mitra, Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
5: Ragam informasi
6: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

harusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Radio Suara Jombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Ro'isam PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Ro'isam PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Ro'isam, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi, pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampun terkanjuk jalebon berbiasa kanthi ore-ore sampun lumantar wonten ing Ayu Pujatun menika tasih penyaringan panglipur saking para kanca Mekar Asri es masuk saking Sragen kanthi asring guyung

0: dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mangga, mangga. Yeah.

0: Aku isin peh wong reyokan nanti kamu li reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Dek mboten kersa wong reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih. Monggo.
0: Nah,

0: Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Pasuryanmu sumunar kebak ing cahya, pakulitanmu kuning dasar alus pipimu abang moyo-moyo. Pun kakang banget tresno marang sliramu diajeng.
1: Injih Kang Mas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi. Oke.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG.

CG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang.
3: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun ana sira fit dunya ing dalem donya, ka'annaka iku kaya-kaya ana kaya-kaya sak temene sira iku gharibun wong kang ngumbara mengembara, au abiru sabilin utawa wong kang lewati dalan. Wakana lan ana ibnu umar iku yakulu ngendika sapa ibnu umar, ida amsaita nalikane manjing sore sapa sira, fala tantadzir mongko aja ngenteni sira, as-sabaha ing esuk. Wa ida asbahta nalikane manjing esuk sira, fala tantadzir mongko aja ngenteni sira, al-masaa ing sore. Wa khudh lan ngalapo sira min sihhatika saking sehat ira, lima radika marang loro ira, wa min hayatika lan saking urip ira, limautika marang mati ira. Rawahu Ibnu Umar. Dipun dawuhaken kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunia ka'annaka gharibun, ana awakmu ndek donya iku kaya-kaya wong sing ngumbara. Dadi wong urip teng donya niki Bapak Ibu, kados kula panjenengan niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi iku kaya-kaya seperti orang yang mengembara. Maksudnya mengembara niku napa to Bapak Ibu? Wong mengembara niku ninggalno daerah asale, budal lunga teng pundi ngonten, perlu nyambut gawe, golek hasil sing gedhe, mari ngono terus mulih malih nanggone daerah asale. Lah niku jenenge wong ngembara. Dadi misale kaya wong Jombang utawa wong Jawa Timur, budal nanggone Korea ngriko. Nah, nyambut gawe sing mempeng, sing temenanan, golek duit sing akeh. Lah kok mulih nang Jombang. Iso tuku tanah, iso tuku sawah, iso mbangun omah, tuku mobil mewah. Niki berarti mengembarane sukses, berhasil. Ngoten. Direwangi ngembara aduh-aduh teko Korea, teko Hong Kong, teko undi wis pokoke Arab ngriko. Lah kok mulih iso wong-wong tok ora nggawa apa-apa. Ya dicelathu wong akeh niki. Lah kowe ndek kono iku lah apa ae mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa niki. Lah awake dhewe niku nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. Awake dhewe niki bakale mulih kabeh teng akhirat. Nanti akhirat niku asline awake dhewe niki suwarga lho Bapak Ibu. Lho nggih lah Nabi Adam niku asale teng suwarga. Lah kula jenengan niku anak turune Nabi Adam. Yo bakale iku yo mulih nang gone suwarga. niki lagi mengembara nanggone donya. Ngoten. Dadi besok lek mulih nang akhirat niku ya iso mbangun istana sing megah. Wonten kendaraane mewah. Oh iku berarti mengembarane nang donya niku sukses, berhasil. Mergo mulihe iso rupa. Sami kalih sing ngembara teng Korea niku lho nggih. Nggih. Dadi mulih iso tuku omah, tuku tanah, tuku sawah. Oh berarti berhasil. Kula jenengan nggih ngoten. Bakale bali nang gone asale wong asale awake dhewe niki turunane wong ahli suwarga. Nabi Adam niku lak teng suwarga to Bapak Ibu. Dadi kula kalih jenengan niku kudune ya bali nang suwarga, sukses kudune. Sakniki nang donya niki lagek mengembara. Ngoten. Makanya nek ngembara iku ya kudu sing temenanan. Cara nyambut gawe ya nyambut gawe sing temenanan, ngelumpukno duit sing akeh. Dadi besok lek mulih penak. Ngoten. Lah teng donya nggih ngoten, ibadahe temenanan, ngamale sing akeh, prilakune sing apik. Dadi besok lek mulih nang akhirat wis penak. Niki berarti ngembarane sukses. Lah mulih nang akhirat kok ora iso nggo ora nggawa apa-apa. Wah ya gelundung nang neraka niki mangke. Dadi niku karepe kun fit dunia ka annaka gharibun. Dadi awakmu ndek donya iku kaya wong sing mengembara. Nggih. Wong mengembara niku kan cita-citane aku kudu sukses. Aku kudu berhasil. Aku mulih kudu nggawa apa-apa. Aja sampe aku mulih ora nggawa apa-apa. Diseneni wong akeh ning direwangi adoh-adoh mengembara kok mulih ora nggawa apa-apa. Sami. Kula kali jenengan niku diibaratno kaya wong ngembara teng donya niki mengembara bakale mulih nang akhirat. Ku nek mulih nang akhirat kudu nggawa apa-apa. Ngoten. Kudu nggawa hasil sing gedhe. Lah supaya ning nggawa hasil sing gedhe nggih niki saranane niki. Nggih ibadahe. Mangkane menungso niku diperintah Gusti Allah ibadah. Ngoten. Perlune napa ya niki sing bakale digawa rono, sing digawa nanggone akhirat ya ibadahe niku. Ngoten. Wah, berarti awake dhewe teng donya niku kudu ibadah mawon ngoten Pak. Nggih, wong anjene kula jenengan iki diperintah kongkon ibadah. Besok-besok nek mulih nang akhirat niku sangu sing akeh. Ngoten. Wah, lah nek ibadah mawon lah kula terus nyambut gawene kapan niki? Nek dikengken ibadah mawon. Lho, jenengan niku nyambut gawe ya ibadah kok Bapak Ibu. Nggih. Masih yo nyambut gawe niku ibadah. Mergo ibadah niku wonten kalih, wonten ibadah sing mahdhah. Mahdhah niku ibadah sing murni. Wonten murni mboten enten campurane napa-napa kaya salat. Niku murni ibadah. Poso niku murni ibadah. Wonten ibadah niku sing ghairu mahdhah, ora murni. Mergo ya rodok memper-memper ana donyane, ana urusan duniawine. Tapi niku iso bernilai ibadah. Kaya nyambut gawe. Lho nyambut gawe niku kan kaya-kaya wong mau goleki donya to nggih. Golek duit. Niku kan urusan donya. Tapi nek niku dikemas, ditata, sawangane niku nyambut gawe. Sawangane golek donya tapi ternyata bisa bernilai ibadah. Lah, maksudnya diperintah ibadah niku ngoten. Dadi setiap gerak-gerik langkah kita itu bisa bernilai ibadah. Ngoten, teng pundi mawon awake dhewe, nglakoni napa mawon awake dhewe. Iku iso bernilai ibadah. Lah standare ibadah niku napa? Standare ibadah niku ngeten lho Bapak Ibu. Intine niku nggih asal niku bermanfaat. Ngoten, tidak menimbulkan madharat, orang ngerugekno wong liya niku pun ibadah. Utawa nek digawe sing paling gampang malih, sing digawe paling gampang malih niku malah penak ngenten. Uang niku teng donya nglakoni napa mawon asal ora maksiat, asal ora dosa niku pun ibadah. Oh niki penak niki tambahan. Nggih. Tapi nek diundakno grite tingkatane tidak sekedar ora maksiat, tidak sekedar ora dosa, tapi iso bermanfaat kanggo wong liya. Lah niku cara nilai ibadahe rada dhuwur. Ngoten. Tapi standar minimal Bapak Ibu. Asal ora nglakoni dosa, wis tak nglakoni napa mawon, ora apa-apa. Ngoten. Lah niku pun ibadah karena tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan bahaya. Ngoten, ora nimbulno maldorot. Misale sing senengane jogging, ya jogging wong jogging ya ora dosa kok. Dosane teng pundi jogging niku? Sing senengane gowes, gowes ora apa-apa wong gowes ya ora dosa. Jane urip teng donya niku penak, maksudnya apapun yang kita lakukan itu semua sudah bernilai ibadah, asal mboten ngelakoni dosa. Sing senengane ngopi, ngopi ya ora apa-apa, wong ngopi ya ora dosa kok. Kejaba kopi pangku lho nggih. Nah, semerap kopi pangku jenengan, Pak. Kopi pangku niku nek ngombe kopi karo dipangku bakule. Lah niki, niki sing dosa nek niki. Lah ngombe kopi kok karo dipangku niki. Atik bakule ya glowing keling-keling sisan, wah tambah tumpuk-tumpuk dosane niki. Niki sing garai bau wetah teng warung kopi niku gara-gara ngeten niki. Jane ngopi iku ora dosa lah, tapi gara-gara niku wau. Sing senengane mancing, mancing wong mancing ya ora dosa. Dosane teng pundi wong mancing? Lah kejaba lek mancingi kolame tanggane ya iku dosa nek niku nyolong niku jenenge. Nggih. Utawa mancing perkara, ya iku dosa. Utawa mancing bojone tangga, ya iku ya dosa nek niku. Niku ora oleh. Nggih. Jadi kalau jenengan teng donya niku dikongkon ibadah niku dalam rangka pengembaraan. Lah, ngembara iku ya ayo lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk sing akeh. Engko nek mulih cek penak. Wong ngembara kok mau tura, turu glundang, glundung, engko wayahe diolehno. Ngko teko omah ya dicelatuni wong-wong. Lah awakmu ngembara adoh-adohan ku lapo ae ndek kono. Ngoten nggih. Jadi intine mengembara teng donya niku dikongkon ngatah-ngatahno ibadah. Yo ibadah mahdhoe dilakoni. Ibadah ghairu mahdhoe nggih dilakoni. Ghairu mahdhoe niku nggih melakukan aktivitas duniawi tapi itu dikelola bagaimana bisa bernilai ibadah. Jadi akhirnya sing teng kantor nggih iso dadi ibadah. Sing dadi pegawai nggih ibadah, asal nyambut gawene bener, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penyelewengan, ya berarti ibadah. Nah, ini nyambut gawene ora bener ya ora sida ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Budal nang kantor iku mok ceklok tok, dadi esuk ceklok mari ngono amblas. Sembuh amblase teng pundi? Mangke sore wae ceklok pulang, balik ceklok maneh. Dadi laporane niku nggih. Dadi esuk wis mlebu, sore mulai. Oh, berarti full iki nyambut gawene. Padahal amblas niki. Lah nek niku nyambut gawene ya ora bener. Lah nek niku jenenge ora ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Pedagang. Masih ya pedagang ya ibadah. Asal dagangane bener, lek dagang bener, orang bujuan, orang ngurangi timbangan, orang ngurangi takeran. Wah nek bujuan, nah ya ora sida dadi ibadah. Kulo lak sering nyontokno teng nggih, ngapunten, tukang ngarit lho tukang ngarit, niku lho ibadah Bapak Ibu. Asal ngarite bener lho nggih. Nah, anggar ngarite bener ya ibadah. Tapi nek ngarite ora bener, ora sida dadi ibadah. Lho napa wonten to Pak ngarit sing ora bener ana, dadi ngarit ing jero glangsing iso katutan semangka, klopo, telo, gedhang. Iki jane ngarit apa kok isine sembarang niki? Lah niku ra sida ibadah niki Bapak Ibu nggih. Mangane awake dhewe niki sedang mengembara Bapak Ibu, nggih. Mangane nek ngembara sing temenanan ayo dilumpukno sing akeh wong lagi mengembara. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Mulih nang gone asale. Asale awake dhewe niki tengene swarga ngriku. Lah tapi lek gak nggawa apa-apa, ya ora tutuk ngriku wong. Sangue ora duwe digawe budal ngriku apa? Ngoten. Mangkane niki lanjute, lanjute dawuh Kanjeng Nabi. Ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Utawa kaya-kaya awakmu iku wong sing nglewati dalan. Maksudnya menempuh perjalanan. Perjalanan teng pundi? Tenggene akhirat. Bakale budal nanggone akhirat. Lah nek wong niki arepe budal nang akhirat, kok sangune akeh? Nggih apa enak wong lunga-lunga nggawa sangu sing akeh. Gitu. Kula bolak-balik nyontokno niki Bapak Ibu, mboten bosen-bosen kula contohno. Wong jenengan tindakan nang Jakarta mawon. Iku lek sangune akeh, Pak. Nggih pawenak. Wong sangune akeh. Ngoten. Tapi lek sangune titik ya rada rekoso. Apa meneh kok budal Jakarta gak nggawa sangu, ah, tambah nemen rekosone. Sing sangune akeh Bapak Ibu. Lunga Jakarta ya tumpakane pesawat. Apa gelem numpak sepur, numpak bis ora gelem, pegel kabeh. Lah nek pesawat kan namung sak jam. Surabaya Jakarta wis ngoten wis ora krasa. Semara-mara wis tutuk nggon. Niku mergo sangune akeh. Lah nek sangune akeh iso tuku tiket pesawat, wong larang tikete. Tapi ya penak. Tapi ya ngono, sangune kudu akeh. Kok pesawate wis to Bapak Ibu. Wong jenengan lagi munggah nang gone pintune pesawat niku. Pun dipapak karo pramugari, Pak. Nanti pramugarine niku bening-bening ngoten. Sawedhep sedhep. Ora enek pramugari kok peyok-peyok ora enek. Apa gak seweger ngoten niki. Niku mergo sangune akeh. Sing sangune titik numpak bis ekonomi nih kok umpel-umpelan ya serah karu-karuan is campur kelek, campur keringet ya serah kosong kabeh okay. Melebu tenggene pintu renek sing mapak wancene murah ya renek pramugari ini okay. Kursi yang golek-golek odewe kono renek sing golek no. Ane pesawat tase digawakno, kopere digawakno, diunggahno nang kabin, kene lagi penak-penakan lungguh ngonten mawon, sabuke kadang dipasangno. Lah niki anjane sangune akeh ya Bapak Ibu. Dadi abiru sabilin niki menungso niki menempuh perjalanan menuju akhirat. Lah nek arepe nempuh perjalanan nang akhirat, ayo sangune diakehi. Mergo lek sangune akeh, mangke budal nang akhirat niku pawenak. Andan jenengan budal Surabaya niku lek sangune akeh, turune ya nang hotel wong sangune akeh. Nek sing sangune titik utawa gak nggawa sangu, ya turu nang masjid ngono golek gratisan. Saat ini masjid kan menyediakan tempat-tempat tidur ngoten saat ini modele. Niku nyawisi sing yudur apa tek duit-duit ngoten niku. Ya turun nang masjid aja gratis, katik bayar. Lah nang hotel, ya bayar. Ya sing sangune akeh ya moh turun nang gone masjid golek gratisan. Ya wani turun nang hotel wong sangune akeh. Mangane restoran wong sangune akeh ya Bapak Ibu. Sing sangune titik ya ngapunten ya golek warung sing murah meriah teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku. Ngoten. Niki ngersakno dahar napa Pak? Wonten rawon, wonten lodeh, wonten pecel, pun pecel mawon. Nah ini damel empal, nopo damel telur, nopo damel tahu, nopo damel tempe. Tempe mawon, wong ngepas-ngepas no sangune. Jadi nek sangune titik ku ya rada rekoso. Lah sami, kula kalih jenengan ini abiru sabilin, menempuh perjalanan nanggone akhirat. Niku lek sangune akeh, ya penak. Nggih sami kalih niku wau. Kita ini posisinya sedang mengembara. Wonten. Mangkane ayo dilumpukno sing akeh, wong lagi ngembara kok malah digenak-enakan tok. Nggih. Kayak tiang-tiang sing ngembara teng luar negeri niku lho, Pak. Nggih. Wah niku teng kampunge wonten. Nggih. Siji kampung niku wong sak kampung iki ngembara kabeh teng Korea ngene kok. Kampung Korea sampe diarani kampung Korea. Mergo sak kampung iki budal nang Korea kabeh. Omahe yo apik-apik. Tapi kosong, wong e jek ning Korea kabeh. Dinggoni besok-besok nek wis mulih. Mergo ancene rencanane mulih, wonten. Dadi wis mbangun omah, wis tuku tanah, wis tuku sawah. Dadi besok nek mulih teko Korea wis karek penake. Lah, mergo lek ngembara temenanan ana hasile. Niki jenenge sukses, wonten. Makane diterusno kalih Ibnu Umar. Ida amsaita fala tantadiris sobaha. Nek kapan wis mlebu wektu sore, wis ora usah ngenteni esok. Nek wis mlebu esok, wa ida asbahta fala tantadiril masa'a. Nek wis mlebu esok, ojo ngenteni sore. Maksudnya nopo, kondang cak-cek-cak-cek, sat-set-sat-set, tas-tes-tas-tes. Ojo kelumbrak-kelumbruk ngonten. Ndang sacet-sacet. Ana kesempatan esok, ndang dilakoni esok. Orang usah ngenteni kok sore. Kok sore es? Di arah sarasen aku. Wah, ya. Direbut uang ini mangke. Nenek kesempatan sore, ndang diambil. Ndang sacet-sacet. Wat-wat-wat-wat. Ngoten. Ini nek bahasane Ibn Umar ini, Ida amsaita fala tanda diri sobah. Nek wis mlebu esok, ora usah ngenteni sore. Wis ndang-ndang. Ndang golek sangu sing akeh. Ndang nglakoni amal sing akeh. Ndang nglakoni ibadah sing akeh. Ora usah ditunda-tunda. Kenapa? Mergo wong ku ora ngerti. Dinteni sore, ya nek nutuk sampai sore. Bareng mlebu sore, dinteni esok. Ya nek sampai esok. Wong ku ndang ngerti, Bapak Ibu. Kadang ngapunten esok isih seger, sore banger ya enak. Jadi esokmu cek gauyon memel nonton. Moro-moro sore so ditahlili kok. Jadi kesempatan itu kalau sudah ada, jangan ditunda-tunda. Wis ndang satset-satset, wat-wat-wat-wat. Ida amsaita fala tantadiri soba. Nek kapan wis masuk waktu sore, begitu ana kesempatan ndang diambil. Termasuk niki wa khudz min sihhatika limaradika. Mumpung diparingi awak sehat, ndang satset-satset. Nek nglakoni sing akeh, engko nek kadung lara. Lah niki, nek lara iki yo yok napa yo napa, mesti suda. Wonten beda wong sehat karo wong lara, mumpung ijik sehat ditemenani. Le ibadah temenanan, le amal temenanan. Tapi biasanya nggih ngoten Bapak Ibu. Nek dikeki lara niku tambah, nek dikeki sehat niku tambah blakraan teko ndi-ndi. Ibadahe lali, kewajibane lali, rata-rata niku teng pundi-pundi ngoten niku. Angger dikeki sehat sing akeh lali. Blakraan teko ndi-ndi. Makane karo Gusti Allah niku dielingno niku. Lah 2020, 2021 COVID-19 niku lak asline ngelingno kula njenengan to nggih. Nggih, gara-gara COVID-19 itu orang baru sadar sesadar-sadarnya. Ternyata sehat itu pengaruhnya luar biasa. Nggih, lagi dikei virus niki COVID-19 niku ternyata efeknya itu luar biasa. Semua lini kehidupan niku kena Bapak Ibu. Lho ngoten niku mboten sing urip tok, mboten sing teng donya tok. sing teng kubur-kubur itu melok sewambat-sambat to, gara-gara COVID-19. Lha pengaruhe napa to, Pak? COVID-19 kali sing teng gene kubur. Lah sing teng kubur ku bengok-bengok Bapak Ibu. Wong ora tau oleh kiriman tahlilan, ora tau oleh yasinan. Ki wong-wong do nang ndi kok ora tau tahlilan, ora tau yasinan. Dadi sing teng kubur do melok bengok-bengok. Nggih. Pedagang-pedagange sepi. Sing duwe bis ya nganggur, ora enek sing nyarter, masih ya liburan ya ora enek sing nyarter. Nggih. Sing duwe kuade niku ya nganggur, wong ora enek manten. Sing duwe terop, duwe sound system nganggur. Jadi niki bener-bener dielingno kali Gusti. Ngene iki lho pengaruhe sehat ning ngene iki luar biasa. Nah, nek wis dielingno rong tahun niku mestinya ini dadi pegangan. Nggih. Nek sakniki kondisine wis dibalekno normal maneh, kondisine dibalekno sehat maneh, mestine kesempatan sehat itu ya digunakan saapi-api. Lho ngoten. Engko atik lali blakraan maneh ya wallah alam niki. Iso-iso ya dielingno maneh iso-iso niki mangke. Ngoten. Nggih. Makane wa khud dawuhipun Ibnu Umar, nggih, wakhud min sihhatika limaradika. Gampangane ngomong mumpung dikei sehat, digawe ngamal saakeh-akehe. Engko nek wis lara, dikapak-kapakno jenenge wong lara iku ya ora kaya wong sehat. Wonten yang ngulek sehat ngoten budal jamaah nang masjid ya iso. Dan sujud rodok suwe ya iso, tapi nek awake ora patek sehat. Dan niku mangke ya sujud ora betah suwe, nang masjid ora betah suwe. Lah niki jenenge kesempatan. Makane ojo ditunda-tunda, ndang sat-set-sat-set, ndang wat-wat-wat-wat, jangan ditunda-tunda. Karena orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk niki. Wa min hayatika limautika. Mumpung ijek diparingi urip ngono. Engko nek wis mati wis ora iso apa-apa. Wong mati ku wis ora iso salat. Ora iso maca Quran, ora iso poso. Makane sampai disindir kalih Gusti Allah nengko. Nggih. Dadi nek kapan kematian itu sudah datang kepada seseorang. Nggih. Niku roh niku matur tenggene Gusti, aduh Gusti, mbok nggih kula niki jenengan bangsolaken malih. Kula tak ngelampahi amalan-amalan sing dereng sempat kula lampahi nalikane teng donya. Jadi orang itu baru sadar arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan, Bapak Ibu. Orang itu baru tahu betapa besarnya arti hidup. Niku nek wis mati. Bareng mati niku gelo. Wah, ngerti yo ngono biyen uripku tak gawe ibadah. Lah apa biyen aku kok blarah. Ngono iku ngerti nek wis mati. Nek gak percaya jenengan buktekno. Nggih. Tapi nek pas enek kesempatan niku mboten sadar. Sadare niku nek sudah terlewatkan. Memang begitu. Ngertine nek wis mati, baru sadar gelo. Nggih. Makane matur tenggene Gusti Allah, Gusti mbok nggih kula njenengan uripaken malih. Kula tak nglampahi ibadah, kula tak nglampahi amal soleh. Wis kasep. Lah apa biyen dikeki urip kok malah blarah rono rene. Wis dielingno ora kaping-kaping kok. Wonten. Dadi kesempatan itu baru bisa dirasakan manakala sudah terlewatkan. Wonten. Sami kali ini kibau. Uang baru tahu betapa besarnya arti sehat. Itu kalau sudah lewat. Sudah lewat ini maksudnya apa? Nek wis loro. Lah bareng loro lagi ngerti. Tiba-tiba sehat itu enak. Nek wis loro rekoso tiba-tiba. Ya kita biyen. Lalu wis bolak-balik dihiling. No. Mumpung ijek sehat. Mumpung ijek sehat. Tapi gak hangel. Ngerti ini kok nek wis loro, bareng loro lagek kroso. Uang niku bapak ibu lagek ngerti, enake duwe untu sehat. Niku nek loro untu ngoten niku lagek ngerti. Nek untune gak loro dianggap biasa, ora enak apa-apa. Tapi bareng untune dikai loro, bayuh sambat-sambate ra karu-karon. Padahal niku lagek untu siji lho sing loro. Lah iku lek sak baris terus loro kabeh. Lah iku terus kaya apa ngoten. Jadi orang itu baru tahu betapa besarnya arti sebuah kesempatan itu kalau sudah terlewatkan. Ngerti nek sehat itu nikmat yang luar biasa. Nek wis lewat, berarti nek wis loro lagi ngerti. Orang baru tahu betapa besarnya arti masa muda. Niku nek pun kelewat. Maksudnya apa? Nek pun tua. Niku lagi gelo. Ngerti yang ngono biyen nom-nomanku temenanan. Lah po biyen aku mau gerudak, geruduk tok. Foya, foya, hura, hura. Ngono iku sadare nek wis tuwa. Apa balik nom maneh? Ya ora iso wis kadung tuwa. Lah ngoten niku pun dielingno kalih Kanjeng Nabi, gunakno wektu nommu sak durunge wektu tuwamu. Syababaka qabla haramika. Ngoten. Nggih, karena orang baru tahu betapa besarnya arti muda itu kalau sudah terlewatkan. Nek wis tuwa akhire gelo. Ngoten. Ape balik maneh ora iso ngerti yo ngono, aku biyen temenanan. Ngoten. Nggih kados niki wau. Orang baru tahu betapa besarnya arti hidup itu kalau sudah mati. Nah. Jadi kesempatan-kesempatan ngeten iki dawuhipun Ibnu Umar jangan disia-siakan. Kalau punya kesempatan pagi jangan nunggu sore, kalau punya kesempatan sore jangan nunggu pagi. Karena kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Sekali terlewatkan tidak akan kembali. Ngoten. Misale sak niki-niki dina Kamis, malam Kamis. Alah minggu ngarep lak nggih wonten malam Kamis malih to Pak. Oh seje Bapak Ibu. Wis beda. Ya malam Kamise padha, tapi beda. Malam Kamis sak niki niku tanggal 9. Ngoten. 9 malam 10. Lah malam Kamis benjing niku wis ora tanggal 9, wis beda maneh. Kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang dua kali, maka jangan pernah disia-siakan. Lho niki. Waktu itu sangat berharga Bapak Ibu. Nggih. Nggih berhargane niku wau. Kesempatan hanya datang satu kali. Fala tantadziril masa. Kalau sudah waktu pagi jangan menunggu sore. Kalau sudah sehat, gunakno sehate. Kau nek wis kadung ketekanan loro ora iso apa-apa. Mumpung ijek nom gunakno wektu nome. Tapi biasanya arek nom-noman aku tak sregep ibadah. Kau nek wis tuwek-tuwek ae aku. Lho ya lek sampe tuwek, lah nek ora. Wong iku ora ngerti kok. Arek malaikat Izrail kadang-kadang sak niki sing digoleki malah sing nom-noman ya Bapak Ibu. Nggih. Mergo cara pitik ngonten pitik sing kemanggang balunge empuk kemremes ngonten niku malah kadang sing digoleki sak niki niku. Dadi sing tuwek-tuwek tambah dimbuwarno, bolak-balik dilewati soale alot ngonten. Mangkane aja nunggu tuwek. Nggih. Wis aku ki mumpung ijek enom tak foya-foya tak hura-hura. Aku tak sregep-sregep ibadah, kowe nek wis tuwek-tuwek kaya mbae kok. Ngenteni tuwek itu tambah kena penyakit B5 Bapak Ibu. Nggih, B5 niku bawur. Dadi mripate wis mulai ora patek jelas. Terus budek, budek iki ora patek krungu. Dadi dijak omong angel nyaute wong ora patek krungu. Terus beser, beser iku nguyah, nguyuh ae. Lah piye wong wis digawe 70 taun, 80 taun ya, ate ora tau diservis belas. Iki cara mesin wonten nggih mpun rada lower lah gampangane nggih. Makane ya bral bral bral bral. Ya ngenteni tuwek tambah berat niki. Ngoten. Nggih. Enggak durung boyok, lho boyoken. Lungguh enak golek, nek gak golek sendenane ora kuat. Jadi golek sendenan tembok, golek sendenan cagak, terus sikile sembelujung ngoten. Lah jane wis uangku tambah tua, tambah disudo kekuatane. Ngoten. Engko kena bis sing 5 niku, buyuten, nah, tambah angel neh niki. Mangkane ojo ngenteni tua. Lah dawuhe Kanjeng Nabi sababaka qabla haramika. Nah, mumpung ijek enom, mumpung ijek sehat, mumpung ijek kuat. Ngoten. Terus yang dipikir niku ora macam-macam. Kok nek wis tuwa, pikirane niku rena-rena. Sing dipikir ora mok siji loro. Ya mikir anake, mikir bojone. Wis mikir wis macam-macam pikirane akeh. Lah nek jek enom kan fresh to Bapak Ibu. Sing dipikir apa? Karek totalitas cara belajar ya belajar sing temenanan, ngaji ngaji sing temenanan, kuliah-kuliah sing temenanan. Ngoten. Karena semua itu nanti akan dirasakan di masa tuanya. Ngoten. Mangkane nek masa tua kok gelo, niku ya gara-gara ora iso nggunakno masa mudane. Masa mudane mok dintekno foya-foya. Lah, niki semua terkait kali niki, Pak. Dadi teng donya niku kaya wong sing mengembara. Nang donya niku kaya abiru sabilin. Wong sing nglewati jalan, menempuh perjalanan. Perjalanan ilal akhirah. Makanya banyak kesempatan yang ada di dunia itu jangan disia-siakan. Dan, okay. Jadi mawangsul-wangsul dipunaturaken kesempatan itu tidak akan berulang dua kali. Sekali kesempatan terlewati, ya sudah, maka kita akan rugi, rugi sendiri. Wonten sing ijek enom ya semangat ibadahe. Wonten sing ijek sehat ya semangat ngamale. Sing ijek kuat nggih semangat le ibadah. Wonten nek ditunda-tunda niku mangke sing rugi awake dhewe. Wonten nggih dadi kun fit dunya gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti seolah-olah ka'annaka, seolah-olah seperti orang yang mengembara. Wonten. Ayo awake dhewe niki ngembara Bapak Ibu. Mulih kudu nggawa hasil sing akeh. Bakale awake dhewe niki mulih kabeh. Nggih. Percaya ya mulih, ora percaya ya mulih. Wonten. Nah, mergo bakale mulih, mulihe kudu nggawa hasil sing gedhe. Niki termasuk golongane wong sukses, golongane wong sing berhasil. Kula nginten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: atas rezekimu, aku berbuka. Dengan belas kasihmu, Tuhan yang maha mengasihi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan

0: bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
1: Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngupoyo satu statanan tu kalih sewutan cangkep sedosora muka. Lamun mongko pembukaan ning tarito dasar negara panjara pun jeng pasir bukir kemari pah Allah dinawi. Partoto Arjo pandang tau putapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung.

Ronyot tonek orang asli nangung koral kepak gunungan ngeringaken pengawan ngenaken pasapinan miwangayunaken bandara nagung. Kemah katah perang kutu mongsa mirmaku tetakan anang lursulur datan ono pedo dilapetan ono sang sayaning margi aripah katah perotan memonton kari kang samyo katerna bebali wismo salep tinggi do negari ngastino jejela bibit bebasana bentuke tepung taritis papan wiar katinga rupa lo subur kang sarwo tinandro jinawi murah kang sarwo tinuku parto polo kauleng padu sunan mungkul pangulaing tetanen ingon-ingon kebosa pipit iwen tatanolo tinantangan lain lagaring pangonan wanti bengi bali marah

karongo poroman tribubati pitaksono limpating kawruh. Kon gendate nyambut ditoyo kelurahaning Sinolopati marmane negara Ngastina jenengan nempuh bebasan. Gedhe bore padhang jagate dhuwur kukus sedaya.

orang mengake kanan kiring kiwolos najaning projo ma projo kata ingkang samyo temungkul tatan linawan krono bonte yuda mengkunyungjur marang pepuyaning kautaman perasan kang telak samyo manglongkang tepi samyo mentiyung aso bulu bekti gelondeng pengareng-areng peni peni rojo peni kurbaka gurdati

winenang agar kanarindran sakpurnaning Baratayuda jaya pinangunang renggani Purayogung nagari Ngastina. Lah punika pambayuning Pandhawa ing kena jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Dharma Kusuma Dharma Raja Dharma Wangsa Dharma Putra Kunatalikrama ya Sang Ajata Satru. Mulaja juluk Prabu Puntadewa Narendra ya rahsaning dewa. Mulaja juluk Prabu Yudhistira nunggak semilan asmaning Dewi Somarta. Mulaja juluk Dharma Kusuma kekembanging kang padha lah sesanggeman. Dharma putra pinundhut putra Sang Hyang Dharma dewataning sesanggeman Dharma Raja. Narendra ning para kang olah sesanggeman Dharma Wangsa denya jumeneng Narendra abet

irisan ngopo marengi mongso kalih welas unopali kromo pinter naleni boso sang adot bosatu sang ototan derbi mengsah lorindro ambek lilo dunyo legoeng patien perlu patine kinaryo dedono waton murih katun termanding jagat royo lutri sajuko sang otot.

Nori Wan Pat Put Prang Metani Sini Balan Sare Sare Ginon Dawi Tercepat Kasturi. Kenapa kesan garing poinnya biodo badaya serimpi manggung katanggung toko paloro-loro pangsam yang ambil potraning prabun banyak dalang arto wali koka cemas sawung galing tipang kokang sarwono kinebutan laring banyoro kanan kiring semaraba gandane sangopo tuweng mangulaan Sirno kamanung sane pindo sang iwang tarmange juantah Rop sidem permanem tanono stawaning walang awisik Kekodongan tanono ebah samirono tanono mampah ingkang kapiar suamung selaning adik krio gending yang kemasan Pangsam nyambut karti pating taleng kelingi mbakan Telir mandoro kwamim biasi sering pasiwakan Sang ropo tenyo sini woko Anam penirawi pun ingkeng roko noto Ndorwati prabu kresno miwah Lopo manduro prabu bolo diwo Ya begawan bolo diwo Ngapet ingkang rayu semendi drasan marudu kekalih puspodo jeneng narindring mondoro kadeduluk prabu nangkulo miwah prabu sahadewa miwah ingkang rayu narindring lisan puro prabu setiaki ya prabu wersniwiro ya sang tambak yudo Dini kengagelah yayah prayit neng kiwuh ngergemeng kaya lintang bimo sakjian nyuwak tutu ing nogo. Wah puniko panenggak pandu samang kiwuh sasono ing banjar dunut. Ngasih Raden Arya Werkudara Raden Bimo Sena. Wah yunindo kusumo yudo kusumo dilogo. Broto Sena Prabantono Siwi Sang Maruto ya Sang Maruti. Panono kang ginupita dening penggalih muhung sinaning risang tanan jaya purnaning paratayuda ing mangke dereng wangsul ing nagari Ngastina

dereng tangu rawuh paduka Kakang Prabu Indrawati. Wonten kareng Astina kula ngaturaken panakrama pambagi mugi kondha paduka Kanjeng Kakang Prabu. Ih, Yayi. Kula tadhong ing tangan kula kalih. Sih panakramanipun Yayi Prabu ingkang rumentah pun Kakang. Kula kalungaken ing donga kateking Pranaja rumeketing Werdaya Mimbana Bawalksana. Lamung pujas talaning pun Kakang mugi tumandu paduka Yayi Prabu. Kudodong tangan kulo kalih paling pangestu paduka Kanjeng Kakang Prabu kapunding wastaka dadosa jimat. Miwarawo paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura inggih Kakang Panemban ing Mandura. Kulo ngaturaken pambagya Basuki Konjuo paduka Kanjeng Kakang Prabu inggih Yayi. Kula tampi damel bingahing manah. Mekaten ugi mboten kesupen pun Kakang. Asung pujastawa mugi katur Yayi Prabu Puntadewa.

0: sampun kula tamping tangan kalih kakalungaken ing donga kapeteking pranajur meketing.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampun kula tamping tangan kalih kakalungaken ing donga kapeteking pranajur meketing werdaya mimbo napa welaksana. Paparenga Koko Prabu kalih angicalaken raos ringa-ringa miwah subasita. Pepanggihaning rikalenggan menika mujudaken tetunggilaning raos kekadangan kekelempakaning kulawarga ageng ingkang kedah sesarengan ngaturaken genging panuwun dhateng panguwas agung ingkang sampun maringaken kanugrahan dhateng titah Pandhawa. Sampun saged angrampungi dadi bahan luhur tugas suci inggih menika lumadi panca bakah wonten madyaning Baratayuda Jaya Binangun. Katondo Pandhawa ingkang winenang jaya nanging sagul kuting kolang kaling boten wonten raos gembira wontenipun namung nalongso. Destun temen kamuktening para Pandhawa purun boten purun ngginakaken pancatan tega dhateng sedaning para kadang werda. Inggih melawi kula ingkang nanggapi menapa pangandikanipun Yayi Prabu Puntadewa menika kinten kula mboten perlu kawiyos pangandika ingkang semanten luhuripun wau. Sri Baratayuda Jaya Binangun menika menawi kadulu sak triraman satunggaling perang geng ingkang dumadi saking kalih kulawarga ageng antawisipun Pandhawa Kurawa nanging menawi pinitang mawi raos kepatosan ingkang sami dumangkah tuwin kumrembyah wonten madyaning Baratayuda menika namung dados sarana kangge tondo sarto nilakaken di kang jujur lan endi kang brenggeh. Margi jagat ing sampun kebekan adil menika badhe nitik sarto badhe saged netepaken sing arep ngrusak karo sing arep dandani iki mengko bakal endi kang tin lemu jaya. Rening pranyata wonten ing Baratayuda, Pandhawa menika mboten namung mligi perang padus menang. Nanging wonten dasar-dasar dados utusaning adil ingin kedah ngadili. Datang sinten kewala ingkang wajib nampi adil mila senajan nalika semanten para Pandhawa purun mboten purun kedah nguningani kuandaning para kadang ingkang sami pecah kasulayah wonten madyaning Panta Kanjeng Bapak. Kula kinten Pandhawa kinalesaken saliring dedusan amargi Pandhawa ingkang pinanggih adil. Durung sawetara tekane cidhengakanku basaku katur. Ciriwanti gluduk mangsa ketiga kasep nglalu nggon mbagekke pun kakang. Mangsa rendeng pun kakang musawega ketiga si Adi lagi truluk mau ewa apa?
3: Yo. Aku mongso kang tinemu nom yen to nganti nyaruwe pengendikaning para werda kang tak anggap sawijining wigati. Sesiku apa kang tak sandang nadyan kasep ning ngurang-ngurangi tata krama.
0: Iya Yayi. Tak tampa tangan loro si Adi. Mbagekake pun kakang sarta ora lali trap silah ning panembah. Nadyan kang bisa kaprungu amung basaku katur nanging surasane luhur.
3: Boleh kakangku padha becik tekamu. Yo. Loro, arjo tekaning pun kakang ora ana sawiji-wiji. Kunting padha becik. Ih. Sakmangke kula sampun jeneng narindring lisan pura. Mbok inggih Yayi Prabu. Moro kaki saiki timbangan. Aku ngutap Yayi Prabu nanging kurang sepeket oneng rosok kadangan karo mung tak jangkar kunting ning tantep katresnanku tanpa upama wiye. Ingkang saged dipuntingali namung wujuding pangandikan. Menggaya ngeras katresnan wau menapa saged dipuntingali dening pangwasing netra utawi namung raos kalian raos yen kowe wong lantip kudu bisa ngrasake rasaku. Pundi wonten camak limrahipun kula sanes dewa kedah ngetos saderengipun minarah. Yen kowe muni ngono apa kowe kepengin kepadut bodho. Wis-wis diaki. Yo ngono wae. Teluk Yayi Prabu yo matura ting tok ngono wis ora dadi ngopo panjenengan. Watake sedulur ngurku tara kuwi wit biyen wit saiki ora luntur. Yen mereku doro poso melipir iki tegese werku doro kakrak anyar lah kuwi uga sing kurang ngarani kecik malah ya wis kaya ngono kuwi men selawas e yo bener bule kakangku lah yo to karo aku ya gur bule ngono wae yo jeneng pirang-pirang ora dicawil malah nggon sirikan diutapake ning yen sing muni werku doro kok ya kepenak nyang kuping lho yo bola bali kepenak lan ora kepenak ing pangucap mau gumantung wonge sing muni. Iya, nek sing muni werku doro iki bliru kae kok dadi ora bliru mangsaku kok ngono. Swara tipis rada kedel ya salah dadi ngopo mapan. Kuwi gumantung sing nyuwara. Lah iya. Dangu-dangu kok dados laris daya kok Prabu. Ya kala mangsa ngene. Ubareng Bratayuda kang isih padha ngrasakake sayah mau. Sak temene yen pinuju sapatmoning kulawarga ora nggunakake esmeng lati iki ya. Padha karo kepengin susah maneh. Monggo wong kang ngalandeng kesusahane mau nyang diparani. Yen ora kuwowo hangampah tan wurunga mesti anandang ruga mlebetike. Dino kang kanggo sapat mon iki digunakake kanggo guyon maton-maton. Iki. Monggo peringatan dipun lajengaken anggenipun gegojengan kula kepengin mirengaken. Kados menapa wegi king gegojenganipun Koko Prabu lan kadang kula pun di Mas Perkudara. Lho yen dikon ora iso. Banyol iku aja dikon. Men ketemu sak nalika wae. Yen dilantangi blangkon, tinemune sok mentah. Ya to, Kudara?
4: Ya mbuh.
3: Lho. Bagi tak ewangi kok malah ya mbuh kepiye to, Kudara? Nyai Prabu nang kula apa den Nyai Prabu Sedewa kok kendelan wae ning apa? Kula sampun mboten keduman wanti kangge sumambet. Kau saking kesuk rawas bingahing manah kula. Kalih perkawis tunggal. Syukur-syukur dateng Hyang Agung dene Bratayuda Pandhawa kang pinanggih jaya awit saking pangayomanipun Koko Prabu Indrawati. Kaping kalihipun dinten mangke kelampahan ngawontenaken pepahaman lan tetebengan wonten Purayagung nagari Ngastina ingkang pepanggihan menika dipun pandhegani ingkang kinabekten nggih menika Koko Prabu ing Mandura. Lho sik to tembung mungkin piye kuwi? Ingkang kinabekten. Ya bener aku kerep krungu ning ora ngerti tegese. Tembung kinabekten mau apa saka lingganing tembung ki karo bekti? Apa sing dibekteni? Kula ingin namung sok mirengaken lewat satu galing pranoto coro ngandaran darah ngedukur gina akan tembung makatan-makatan menikah wau ada aning sampun ya itu terus terus jemeno ingin atan menikah yus kuya lus karo pening jane unine semrawut lewat ini tak unik ke serat hati ngopo di pancen unik kini wujubi kedobamu genti-genti ngakoni keluputannya, wisi podo ngurmangsani keluputannya, ayo podo bebarengan ditantani murih bedi'i. Ya mengkutiwane pendowo kok ora genep iki, kondra ingkang pospitorum.

para Pandhawa sesarengan jumeneng sarwa ngapurantang. Maka tenugi Prabu Kresna, Prabu Baladewa, menapa dene Prabu Satyaki ugi jumeneng ngapurantang tumungkuling pasemon lonlonan lampah nyodewi kunti anyaketi unggianing para putra pulunan. Anyaketi sawiji mboko sawiji erinangkul lungayane ingarasan. Sinten ingkang cinaketan Dewi Kunti samya nguncepake tangan kekalih sarwi manembah. Kaya ngapa to gambiraning manah Dewi Kunti nanging menapa to sababipun dene boten katingal mesem kawis tinggal tepung wimbani karana maksih enget ingkang sami ginusti ana jroning tetep pengantal liya jawi namung kukuring kang putra ngawong godhok aramining Barata Yudha Jaya Binangun.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: anak dosa klorone, anak prabing terwati apa dini kulup bala tiwa, apa dini kuwestiyaki
1: kulo bibi. Iya kulo bibi wonten menika Kanjeng Wadewi.
0: Rumangsaku bisa mulihake gemparing atiku kang nalika semana aku njemurupi kunarepane kadang mengawongo nalika ke taman pusakane Arjuna Kyai Pasopati kajanggani ati gas pancing mestoko gumlundung ing prato loroga semampir itu kalau aning lakon gawe anikang ngekaryo jagat natian mungkari mestoko iwat ini karena mesem mesem karena nalika semono mengkus rasa pamit marang aku nggone pantat kamuk swan bali marang loko boko ulup
1: manggermin. Dumugi semanten kemawon paling pangandikanipun Kanjeng Bibi dateng ingkang putra ing Ndorowati.
2: Ih, Bibi.
1: Sadering sasampunipun nyuwun pangapunten dene kula munggil pangandikanipun Kanjeng Bibi. Ingkang purun boten purun taksi menggalih guguripun kadang kula ngawongo. Kedawi ingkang menika mboten satunggaling muka nanging sinten tiyangipun ingkang badhe saged nduwa dumados ing kodrat Kanjeng Bibi kulina paring mulang dhateng para putra ingkang suraosipun kridaning ati ora kuwasa medhah kutaning pasti budidayaning manungsa ora wenang ngkuli garising kawasa. Menawi sampun dipun petang mawi bab menika mbok menawi sampun mboten wonten napa-napa malih. Wan mekaten Bibi. Mboten nama kula badhe anjejereng ngatur Duratara nanging ngatur kula ngarsa paduka Kanjeng Bibi wau. Badhe mujudaken satunggaling raos pemarem. Ing atasipun Kanjeng Bibi satunggaling putri nangkung kagungan putra Senopati Agung ingkang tetep ing sesanggeman sarta ngamata bawaksa nanuhoni janji sedanipun putra paduka kadang kula ngawangga menika anempuh bebasan sandi tomo piningit ingkang sampun kababar. Bibi sandi tomo piningit ingkang sampun babar mekaten nenggah lelampani pun nalika ing putra ing Ndorowati bidal saking Wirata dados dutaning Pandhawa dhateng negari Ngastina saderengipun kula sumungkem ing Kanjeng Bibi Kunti wonten ing panggombakan wonten ing margi kula pinanggih kadang kula pun karna wonten margi kula pinanggih putra paduka kadang kula karna ing nalika semanten anggenipun lon-lonan anitih rata saged kula jajari mboten saronta putra paduka ing Ndorowati malih maring rata tetumpakanipun putra paduka Yayi Prabu Karna Temah alon-alon lampeng roto tunggil sampai kedongan kulolan ingkang putra pun Nyai Prabu Karno pirembakan map kepoan kalian tadi gumlaring perang ageng sinebat Baroto Yudhoyo Pinangun mboten kirang-kirang anggen kula ngerimbuk mboten kirang-kirang anggen kula ngeripih mboten kirang-kirang anggen kula memanuh orang ngerepo parandini dangu sangsaning dangu gemrebel gemregel uya sing pangandikanipun kadang kula Karno mengkusra sing kang luhur Nyai Prabu Karno anggenipun anggadhahi sedya tuwin anggadhahi antep mboten kengguh dening pamrih kamukten kawibawan tuwin raja brana lan sanes-sanesipun langkung-langkung inggiling pangkat nyatanipun kula sampun prasaja yen Bratayuda menang Nyai Prabu Puntadewasa kadang trimo bali marang negara Ngamarta dene ora ana kang digegadhang jumeneng Narendra negara Ngastina kudu pamung Nyai Prabu Ngawangga. Mula ayo Nyai ngumpul lan Pandhawa. Putra Paduka swargi Nyai Prabu Karno mesem. Duh kok Prabu. Menawi kula kelampan ngempal lan Pandhawa menika sami ugi kula badhe tega pecahipun Pandhawa. Jalaran Koko Prabu mbok menawi dereng dungkap menapa to sandi to mengking kula pingit. Kula mengertos bilih bintang Bratayuda menika. Nyai Prabu Duryudana mboten langkung rumiyin wani dumeneng Senopati mesti kula ingkang dipun andhelaken wonten madyaning palakan. Ngibaratipun Nyai Prabu Duryudana menika satunggaling tunggak ingkang semi kula ingkang sagah dados murup wonten ing Bratayuda Jaya Pinangun. Kulo sampun ginakaken wetang bilih Bratayuda menika binding Pandhawa ingkang menang kula lan Kurawa ingkang kawon. Nanging menapa to sababipun dene kula kedah tumut Kurawa. Kula tansah ngajak-ajaki Nyai Prabu Duryudana waniya Bratayuda. Inggih menika sandi to ingkang piningi sampun kababar. Menawi mboten mawi srana ing mekaten benjang menapa senane ngangkara murka menika aturipun putra paduka Nyai Prabu Karno ingkang sampun swargi.

0: Kulo pikir pun tadi,
1: kulo ibu.
0: Warkudoro.
1: Apa ibu?
0: Ayo kulo. Ndak kanti dumuduk yang sanggara pamelengan. Apa dini siro? Nang kulo setiwo. Iki kanjeng ibu ngisto akan dawu. Bakal tak kanti triratyo muga-muga dayaning triratyo iki mengko bisa andalari tumuli ketemune Arjuna wekasan bali marang negara Ngastina.
1: Nggih, Bu. Suwawi kula dherekaken. Iya, iya. Ibu tak dherekake.
0: Suwawi kanjeng ibu kula dherekaken. Ucap kecerita nalika semana.
2: Telas pangandikanipun Dewi Kunti dateng para putra kaya lumampah lon-lonan. Lamun tinandra tindaknya sang Dewi alengkeh-alengkeh kaya minggah pucuk ing wukil.

ana riri sumawur saking antarik sanarik gondaro marang ambar malimbar sumarepak wanginge beki jroning pamelengan makantar-kantar genining dupa anyrot sangya pandhawa sekawan miwah Dewi Kunti kaya wis ilang wewayangane Boto kang wis padha katarima ing diwenengna wau kacarita ing tengoning pesuwanan Jawi. Melang-melanging werdaya tanpa beda nyabrang, penawi bena.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

dewa ingkang kasih araden Pancawala. Narendra ing lisan Pura Prabu Setyaki miwah putranipun kekasih araden Sanga-sanga. Mabukuh yayah kondem pertolong wedanane lah punika. Tetilaranipun Raden Hanantaraja ingkang akasih Raden Danurwenda. Duwe kasekten tanpa beda kaya sawarga ingkang rama sayekti bisa ambles bumi. Kaparing wingking lah punika putranipun Raden Haryo Gatotkaca ingkang mijil saking endang pergiwa awasta Raden Sasi Kirana ya Raden Jaya Kirana boten kantun kana patih Udawa arek kana patih Tambak Ganggeng arek kana patih Andaka Semeru arek kana patih Praguta miwah sang Mban Prabawa sakale pah kang para sumewa karawan Narendra Mandura Prabu Baladewa kang wis madhep pandhita peparap begawan Baladewa ya sang Wasi Turiganata ya sang Balarama Halayuda Kakrasana Karsana Daladara Winengger adik-adikku ponak-ponak aku putu-putuku padha ngumpul rene kula

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Ngoklah romadian ing alun-alun nagari Ngastina titianing Ndorowati. Pangawujud areta kentana dupeh punika wujuding reta duduyasaning manungsa. Duingune kang yasa para dewa. Ora tenemu kalamun kinarya pirantining rata dudu sawening wesi kabeh sarwa radaning wesi kalebu wesi pepethingan. Wesi purusane wesi mangangkang wesi mangamba wesi balitung. Panan keringing pagedongan rata sinung tendela mawi lelangse. Sutra maneka warna marmola mun kinari lumampah katyuping samirana sumeblak kaya ngawe-awe. Siraping kreta sisi ing mina jaladri marmola mun kinari lumampah wanti bedhug tengange. Asrating bagas koro putih memplak kaya sloka pinabar erudaning rata dudu sawenehing kayu. Nanging kayu tendana murni milamun kinar lumampah katyuping samirana ngambar gandane arum nganti kaya roncen kembang. Rinakitan kuda catur kudaraning dalan catur papat dalan papat kang minangka pangriting rata. Ingkang ulur abang ireng kuning putih dalan abang saka jagat kulon paringane Sang Hyang Prahmo kang awasta kaya Brapuspa. Depang masane bisa mlebu ngenitan bisa kobong ayome kang tiga pisan jalani leng saka jagat kidul paringane Sang Hyang Sambu. Kang asto kecipta depang masane bisa mbles bumi ngayomi kontor wangi. Jalan kuning saka jagat wetan paringane Sang Hyang Pasukyono ing ngawasto Kyai Sonya Sakti depang masane bisa lumaku ana nduring banyu. Ngayomi kang tiga pisan dalan putih saka jagat lor. Paringaning Sang Hyang Wisnu kang awasta Kyai Sukanta dhewe pangwasane bisa ngambandir kantor ngayomi kantor wangi. Dalan papat wis jinajar wayang apa ta busraning kudapus buntut bos para kolapak balu drekta. Arimendo jenar sak tebah jembari. Ati kenek lan kusir wis perdandan cara dewa mapan ana dununge dhewe-dhewe kusir taruna kang wedhakta mangga lampahing rata. Nampi parintahing ratu gustenipun padha sakula nyeblake sambuk yen jejeg kaya teja mentelung kaya keluwung. Mupat mabit kang semedi. Nyenggol pok kantanganing kuda-kuda kirik mulundhek kri kuping jepiping buntut calentar melipat mandelik. Jejak pratol lampung lampeng rotok jejak koyon daru lampeng rotok kentono.

Ngagela Ormadyaning alun-alun puniko warnanipun putra Katut Kosta kekasih Raden Sasi Kirana. Dipun sawang saking dedek piadek pekulitan pasmon. Winceng gurenging wimbo keteling rengos tan keses rambut kalawan sawargi Raden Arya Gatotkaca mung kacek ora nganggo kutang antra kusuma. Manging kinodrat awit saka pangwasaning dewa bisa ngambah dirgantara tanpa beda ingkang rama Sang Gatotkaca. Jenderal sumiring cengkaripun ingkang wa kalih hangulating pundi dunungipun Sang Dananjaya. Medya mahawan kekono awan tegese dalan kekono dhuwur ala den sasi krana nedya ngambah dirgantara nalika semana cantut taliwanda cantut talengen cincing taliwanda cetawetan netepake ditamangi ing elus-elus gumbalane Rilengser tulanane sining setan sabuke. Miyak simbar jodong getuk pertolo. Dede ngayuh ngantorik so kepat koyok kilat kesit koyok kilat kesit.

pengen aja juluk Prabu Kartasworo. Pengen aja juluk Prabu Kartasworo. Maksih muda tumaruna wis jemeneng Narendra. Kaserenan kuno kaprawiran daya kawidayan. Kebasan tinata mendat dinoro.

taning kurin do tenapi tedaning kikir. Lamun tinondro warnane sang noto tetep gede durungkah rungkah sarwa sembodo. Kulit abrit kaya tembaga kumenceleng suduane. Alis ketel keladuk kandel kaya ketunggeng noncong idepe kaya sodo. Netro abrit angatirah. Perngos trapang sakepel sisih kaya noko ngelangi ngantos denu petaking kuping kanan kiring. Cawes ngelewer rebut pancang lan cicinggote gudek wosimbar dodo pelawangan.

nuturi saduka tedhak siwa kamonganing pendhape wangunan. Sinten ingkang kaparing ayun lah punika Sang Mantri Pangarsa Patih wasisaning Prada Kasabda. Ing alas Torkana Patih Krida Yudha. Hangilit Purwadya menungsa raksasa bajingah. Miwah boten kantun abdi kinasih pokok Teja Mantri lan Bilung Sarawita. Suwane ada ing awit celo anggung rinaketake teka mangkana pangan.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: malut dek kuntur ketuk. Umok peng colon iti. Lumembak penyu kumambang tuhu sang Wisnu Bathara. Tuhu sang Wisnu Bathara arsa nglebur bumi. Ngrama menika gadah pemitran ingkang saklangkung akrab sanget. Inggih menika Narendra saking Singala dijuluk Prabu Warsaya. Mila winastan Prabu Warsaya menika umuyen manungsa pujuan kedatosan saking toya Jawa.
1: Yo, itu sama dengan kemenaan saya juga begitu. Ada yang namanya Bambang Tustoya. Dulu juga kejadian dari air.
0: Banyu apa?
1: Ya tiap air memberikan. Jadi pengumpulan dari beberapa air menjadi satu air, lantas bercair. Saya tempatkan di dalam takir. Saya cukup pucam menjadi orang, saya jadikan nama Bambang Tustoya.
0: Denggilmu Tustoya ya apa? Aku ngomong Siluan Prabu Gardopati swargi kalian Prabu Warsaya menika sami-sami dados siswaning Pandhita Druna. Druna iki sapa kok? Niku pujangga agung negari Ngastina. Miturut gotek rumin kelahiran Ngatasangin Kang 12 nomor 3 RT 16 sakwetanipun tiyang sadi wedang niku lair teng ngriku niku.
1: Kuwi nak dur, kuwi nak diran. Diran, diran bapake anggone kae.
0: Oh iya, wong kuwi kok dituturno diran kok. Wong niku pun yen perkara olah panah Pandhita Druna niku kranjingan. Sing pun genah buktine men Kurawa Pandhawa niku kabeh muring Pandhita Druna. Alukeng rat para Pandhu putra satriya gangsa cacahipun kang sinebat Pandhawa niku sedaya dados siswanipun Pandhita Druna. Neng kang pengpengan setunggal ing panengah. Satriya Madukara kekasih Raden Janaka niku wah yen malah kranjingan. Manah mungkur cepret-cepret. Manah awan wis saya keneng, manah bengi mboten tau luput. Wah bengi manah tanpa ngrayangi mak cepet ngoten mawon. Wonten panane Raden Janaka niku kondang kon kaya mbilung, awan men tetak grayah-grayah.
1: Ayah saya ini berhati-hati kok, khawatir karo keliru. Saya pernah bertemu di salah satu teman saya mau melalui muka keliru dari belakang, tapi saya nekat itu wong awan siang itu.
0: Wah, mulya kalah karo Pandhawa. Namun Raden Janaka wah mulai dipun critakaken sampun. Menika kukut jagat raya sampun. Karwanipun sing resmi kemawon pitu, sing resmi. Wara Subadra, Dewi Sri Kandi, Niken Larasati, Sulastri, Ulupi, Gandawati. Sing gari-gari niki Supatmi. Larene temeng manis. Yen ngendika serba aksi. Mentap-mentep yo pun gayane pun.
1: Sama hostes bae mana?
0: Wis. Oh, tak. Bungkem tangan kiwa kapok kowe. Rata-rata budaya. Ampun mrene kok sing jeneng menungso limrah mboten oke danan kalih Raden Cana kok.
1: Jangan lagi manusia biasa, semua witi-wiri pun gantung sama dia.
0: Apa witi-wiri?
1: Wedoan jiwa itu apa namanya?
0: Mau widodari kok witi-wiri ya?
1: Saya tahu sendiri dulu pernah di Kayangan. Bekerja di sana kurang lebih 3 tahun. Lantas entah apa persiapan bagaimana MPP dia kembali ke Madya pada Ndoi.
0: Lagi kok Ndoi. Anu gue murut tu harus itu no, wah mulung gue on. Nanti kau protes itu, dia bintangun dulu lah, dan cara kau keroyok pinter menang. Lalu gue mungsu yang kengromo. Ah menggah lara-lara yang ngaten gitu. Palita turunan gue dipatah dinding Prabu Duryudana, gue pun swargi sana gitu. Padawan ngerakit gelar. Dini gelar wau. Ingin menikah ingin sinebat gelar Cakra Bhyuha. Ing tengah gelar Cakra Bhyuha. Mana tegesipun.
2: Iya kak, saya kepengen artinya kok. Saya ini selalu mendengar kalimat-kalimat yang bunyinya Mas Cakra itu, tapi artinya saya enggak tahu itu. Cakra siapa itu ya?
0: Lu nak Cakra gue, Cakra bagus gue kok. Bagus, toto kramane genep, ngurung di bojo aku ngepek mantu gelem, tenan. Tak entuk harus ini, ngurung di bojo, rende bojo ya tetep dadi kanca.
2: Ya Mas Cakra betul Mas. Hadi lanjutkan gelar yang namanya Cakra Bhyuha itu artinya gimana?
0: Cakra Bhyuha kuwi landhep njaba jerone. Kuwi karangane Pandhita Drumna, mung pancen lihe kok.
2: Lihe,
0: lihe. Pandhita Drumna sak bubare ngeculke gelar Cakra Bhyuha, banjur ndapuk meneh gelar sing diarani Sape Turang.
2: Loh, Sape Turang bagaimana sih? Bisa didukaskan dalam angan-angan?
0: Wo, dadi lukas kowe, dudut kowe. Ngromo. Dadi sapit sing sisih tengen, Prabu Kersaya niku dadi sapit sing sisih kiwa. Kenyumbari Pandhawa nalika padha mesanggrah. Henten pakuwon Alawaya.
2: Gimana itu?
0: Yen pakuwone Kurawa Waranawata.
2: Iya,
0: pakuwone Pandhawa kok Alawaya.
2: Oh, orang tua mulutnya patus disobek-sobek itu.
0: Loh, wah. Wejuan iki. Gila kau ya. Wong tua disobek-sobek.
2: Pesanggrahan Lawalata.
0: Ngono dhewe ra pedes ngono ya. Pesanggrahan hu. Upala Wirya Tarman.
2: Dak pake Tarman Upala Wirya. Uya.
0: Niku disumbari. Raden Janaka mapake Kang Rama sisih tengen. Raden Werkudara mapake Prabu Kersaya sisih kiwa. Wah, Pandhawa tengah diterajang Pandhita Drumna bubar mawut iki timangsa niku. Barengi gugurus sang Abimanyu. Niku diakal dening Pandhita Drumna. Wah, panjen wong kranjingan iki. Mugi iso urip ngoten, uripa wajeng kula kutuke ya. Raden Abimanyu perintah ke dening Prabu Puntadewa. Monggo nggo Raden Abimanyu niku pun nggawa pusaka lengkap. Pusakane mara sepuhe namine Prabu Kresna niku jenenge lengkap Kyai Gusara. Wah, ngamuk punggung Kurawa bubuang mawut sawang tunjang. Pun sok gelem-gelem pati-pati mbentur sing ketemplung sumur sing ketemplung kalen. Aning sing gawa barang dudu duake ning gelap kowe bojone ning wong sak piturute kaya ngoten pola ing para Kurawa.
2: Sampai sekarang sandal saya dibawa Durmagati belum dikembalikan.
0: Sandal karet wis remuk oleh Dundamana. Ampun. Angge putra Ngastina sing jeneng Raden Resmana Sandakara niku.
2: Lha itu tasik madu Sandakara itu. Resmana manja-manja.
0: Manja-manja ku ora legu ora pahit kok. Resmana Mandra Kumara putra Ngastina wah mlebu teng payudan lho. Petitah, petitih, papake pun kali Raden Abimanyu. Di sudut ususnya berada di tengah.
2: Kebalik. Di pedot usus-ususnya kelihatan padarannya.
0: Wah, kudu rai song no. Wah, pun rame nih, geger. Buat kaya niku perang rame nih. Sing jeneng Raden Abimanyu niku ke taman kegamane Resi Drumna, kegamane Kurawa di panah sewu. Awake ketancepan panah kabeh nganti kaya landhuak wadene brangkangan sekrimah mboten krungu sambate. Sih ngamuk punggung. Wilung niku udune metah nang sak kampung layat kabeh.
2: Memang saya tidak betah sakit kok. Perlunya apa sakit? Hmm? Orang hidup yang penting itu sehat walafiat, makan, minum yang enak, tidur yang nyenyak. Nah, istri yang banyak dan anak yang lunak. Kalau istri tidak mau ya banyak-banyak saya yang mau. Gelap memang, lho kok memang bocah gede.
0: Wah ampun, nanti kagegeran nalika semanten piye bisa mateni Abimanyu. Nanti bola-bali Durna, Durna wong pinter manah. Durna di penemu, mbok nggih satwara kerancang Abimanyu niku anggere. Lengkape niku isih digawa mboten bakal tekan ning pati, lengkap kaya Kusara niku kendenge ditatas dening Pandita Durna. Bareng kendenge lengkap pedhot del Abimanyu ambruk. Wah, pun saken. Nggih si Dulik Jayadrata niku nggawa gada, Abimanyu dilimpe. Awis remuk bubuk. Wantem gada sak rosane. Buat wah pun. Bebasane patine sang Abimanyu niku nganti kaya tinatah lindri. Pat kalau neng payutan pat ini sang Abimanyu kaya tinatah lindri, ampun. Buat nenten saran duning badan sing buat tatu. Niku kalau sikap semantan rumiyen. Lo terus no, bu lajeng nih. Belum sampai saatnya untuk istirahat. Lanjutkan kewala. Kewala kau pot rampok. Mungkin serangan nyelani sing ora muni muni ya. Kutap lampai pun ingkang romo. Orat Praden Canaka mangsah durit nanding ingkang romo. Prabu Gardapati keng romo sedo. Sarang keng romo sedo gentos Prabu Kersaya pun tanding Raden Merkudara. Kesang urip malih. Kesang urip malih.
2: Apa itu? Hidup palu ya lagi, hidup palu ya lagi apa itu?
0: Ayo nak, ora mati-mati kae.
2: Oh, urip gesang lagi. Urip gesang lagi.
0: Kowe goblok yo to kok sing tenan. Mati urip meneh, mati urip meneh lah.
2: Bang, ngono niku dhewe dewa jenenge Kresna niku.
0: Paring pamrayoga Prabu Kersaya kuwi. Bisa ono banyu ora bakal mati nu anggere mati templung ngem banyu urip meneh.
2: Airnya asin. Kalau habis dicemplungi oleh Prabu Kersaya, saya jilat dengan lidah saya asin betul. Melebihi dari garam satu pabrik. Yo. Saya masak sambil goreng ambil toya di situ bisa sih. Tanpa dibumboni lain-lain juga enak keringetnya Kersaya.
0: Ampun, Raden Merkudara kurdo malih wersaya tandak sempal-sempal. Guang wonengan mboten pulih malih. Angkong Rama nggih sedo, wersaya nggih sedo, dadi sing nyedani Kang Rama niku satriya pamajaning Pandhawa kang kekasih Raden Arjuna nggih Raden Canaka.

0: wong weh atal malah ningret lek ketek nyaket gleg-gleng mumi panuk semaning gacolanet pah kowe ditolok mripatku diculek kupingku dikilani pernajaku ditepak mbun-mbun aku ora ngaku sawijine wong lanang nyendung kelakon muteng-muteng janaka wong ngoten ora bakal ngaku wong lanang yen rungklak muteng-muteng janaka. Aku pun demikian. Kowe mengatakan saya baik pria maupun wanita terserah. Asalkan saya hidup. Lho langgon sambung rapete karo janaka. Oh saya tidak berani kok mau apa. Ya saya dari jauh saja menghamat amati kridamu keduanya. Mati krido yuto. Belum tentu kowe enggak tahu krik lampet perungkat kimpul. Atau nanang nyekel gaman kok kalau ngerti janoko saiki milet gotek sampun pindah datang negari ngastino ning sinuwun sampun kekampil badinan dingi Pandhawa menika sakurawane kudu serep nyawa aku bisa ngilang Raden Janoko ngungkuli. Mboten mung Raden Janaka mawon kanca-kanca kula nang ngring asuh do ngilang kabeh. Ana sing tantang-tantangan wong papat. Anten sing ngorbanke sarunge. Oh, pamit ke omah mboten pamit labuh do pamit mati niku kok pripun. Bone dilanono aku pamit mati. Wedok nggih ora tak kon mati ning tak kon domino doan. Lelungsen tak bebakali selamat karmu ora karmu.
1: Itu pun
0: apa? Ya iya. Loh, terus enggak apa kok. Saya berpamitan dari orang rumah. Mboknya. Maknya. Apa kuwi?
1: Mbok ning mboknya saya hari ini pergi dari rumah. Apakah kak mau perang gak? Mau mencari arsini? Daripada saya menunggu di bawah pohon pring, lebih baik saya datangi rumahnya. Saya tak kehidup-hidupan.
0: Apa we?
1: Mau ya saya ambil maupun ya tidak mau ya saya ambil. Saya akan menjalankan guna-guna.
0: Wah, dapur mulung lho ora tau ngilo. Kowe karo keset pe apik keset kok dadi.
1: Memang
0: lho kowe tak unek-unek kene iya. Ora kompet perungkat kimpul waton lanang nyekel gaman ana ngendi dunungi tanoko dipampel ya pasti ne pasti.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Ndarani bangsaning Mahambira. Ana wong mudhun saka antariksa sapa kowe? Satriya saka Ngastina Kasih Raden Sasi Kirana, kowe sapa? Pepatih saka negara Kasapta. Adi Prabu Kartaswara lan Kupatih Kridayuda. Yen nata kowe isih sanak kadange Janaka, ayo kawanen mrene tak bandane Janaka. Konangan putune Kang Trabang Brengose. Sewu dalan kang tok tempuh ora kasmadan bisane klakon yen wis kowe ngliwati sarta nglompati bangkene Sasi Kirana. Wah, parat. Koyo lanang-lanang priyangga. Apa kelakon tau berabrik barisamu? Ayo, madu sajang karak kelakon berada di ususmu.

0: kaya kinalabang sarawung lan penjalin cacing. Kinaryo papan ing kewan entuk-entupan ketunggeng kala jengking kalabang lan sapapadane sadilo sadilo amung kapireng panggeruning singo barong panggerenging simo pangakaing taksoko pambaunging senggolo temah akaryo miris sarto giris kang samyo midhangetaken palandinono kang sasana ing kunulah punika para ngucireng pupuh kang samyo morot saking kalangganing Barata Yudha Jaya Binangun sadreng tirta tinalang kekasih Raden Kartawarma ingkang nalika masih wonten negari Ngastina minangka juru miwah paniti sastra ning nagari parandining mangke mboten mantra-mantra lamun punika darajating satriya tanpa beda kaya janmawanan sariya kini sik-sik ketinggalan besisir tangiko-iko kaeksi perengos jinggot dening mukasep ngantos anutuping dedonggo sarta nutupi saliring pangaras kiwa tengen nganggo lancingan klikaning kayu paning set klikaning warksa kang tinampar rambut modal madul denudal dangu datan siram dangu datan dinamasan ora jeneng muka lamun teh palet tukang podo mapaning kuno lamun kinaryo bah kumebul kumendeng kaya kukusing taono sinten-sinten ing kabar ngayunlah punika satring padhayangan atmadane ngersi Druna kang mijil saka Bathari Wilutama ing ngawasta Bambang Aswatama panganggene uga tanpa beda kaya Raden Kartawarma among Sang Kartawarma anggo ngamangku pedhang ligan wadane anggung gineget-geget arasane anggung angigit-igit kaya nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa Bambang Aswatama mesti kiai tundha manik kang bedhore murup saobor gedene ora ana kang rinantang sarta kang rinantam raenten
1: kali. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang

0: Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Bambang Aswoto Mamustikai Tundo Manik Tang Pitore Murup Saob Or Gerini Orang Nono Kangrinan Cang Sarto Kangrinan Tamrain Tentaluk Tawi Namung Kepingin Anumpes Tarah Pantro Radio Karo Ninguni Kang Nyetanir Sidruno Sodreng Pantro Radio Raden Tosko Dumno Dening nganggung sekitar lenggaing siloku malosulah puniko Panditeng timpul soing apeparap arsi kerbo Tanu, tanono ingkang ngucap

มีโยมาจิวิตจจังตั้งจจังหนึ่งมันเป็นนี่คุณบนโดยสอปัติงเป็นโดยบอกกอริกังที่ทิ้งดาลุงงงสีกังด้วยโยมางาลิกวสมอมีวิสดีวิสสามเรียนสมยอเองรัดตันเป็นแห่งชาติสารานิ่งกระดามันอ่อนสุดดิ้งเพราะเธออยู่เธอเสียอยู่พตามวิสุทธิ์นาฬิกาปนกาตังนี่สิบกติวิปวโนนกรงาสิเนนที่นิจุปนโมสิทิปนกาตังนี่จักปนมาจันโตโลกเวงรติมาจันโตโลกเรนวกยกยกขณะปนิปโตปินโตมาจันโตโลกวิตกศิลาตารยันที่นิจุบารังนี่ปนโมสิทิก็ยันที่นิปนิทิปนกาตังนิมบาลีที่หิงเจอตดงาลังวิวิทโคโกตังราวิตตังลิตามบักโซรูรูปงุนจุอันอาคูลังดาฮอนโลสันนิสอริงวิทโลโกสาริกิราเจนิวานิตโตคังปอตโตสิเวสเซียงวาโนโงมบีสักสักรสักรีMangan sak warak warak ni, buang buang sak kayan kayan ni. Pertong gomu yang rangin, keplo imbalan rasih, senggak narebut ilmu. Seran pasin dengan lirik lirik, sono tok kantung nangis sakit kebetin nemu ni kosok palem. Oh, todomo, ini nemu ni kosok palem.Rino wong kita bambung mampu bebelarongan gandane patang dewan. Satilo satilamung keprungu tambahung nge ngaswacat. Panggeruning singo tarong. Panggerengi matan. Pangakak ingulo gede tiyo. Pakak kapan tinggal terlakon iki aswatomo. Tuh, ngalakin.Ngantos mboten saged matur menapa-menapa kaya namung ngadeng dawuh bener. Bapakmu biyen pandhita luwih ya. Nggih. Pandhita Truno iki cacat wis ngakoni keluwane babagan olah panah. Nggih. Muridé Pandhawa Kurawa kalebu ratu gedhe-gedhe sing saiki wis padha njenengane urip kabeh. Nggih. Ning dunya matine kok sia. Hmm? Bapakmu matine kok sia?Mang kono kenongan gue tuan yang jualan korban doa kapten sendole ibu di korban doa kapten foto sendole ibu di rawo yang kebencian orang ngerti kau taman orang ngerti tahu di dunia orang tahu yang jualan uang sedane bapak mesti dulu kang lali kos mono teneng apus kromo foto lo dulu teneng apus kromo ini.Runing bapakmu ngamuk punggung, runing bapakmu ngamuk punggung nerboyo nerwikoro, malakan bubar pendawa siji kewalatan lokan wanian digi krikani bapak dulu, nyatani, upo menanding ono mesti bakal terang tapi turto kebirangan. Keperikilan siar dulu ngone olah tanah awet soko pitu besar topi ulang ngersi dulu, yento nandingi bapak dulu rano saan, si enci aneh, ini.Ratu Jorowati Lotomo si julik Ratu Jorowati ngatak malang si Werkudara supaya gajah supaya gajah tumpakaning Ratu Malowo kangaran Hesti Tomo pon mateni barang si Hesti Tomo tekaning pati kabeh pendawa sak gedhi yali ditaluk supaya podalok alok barengan yang Hesti Tomo tekaning pati suara kang bliru ti ngompo dining pamirengi bopo dulu dianggap gue kang tekaning pati nganti lilih satu mak leleh mekasan lolos songko payudan garuyah garuyahlakumu
abine mupus karakane mepes pasrah marang pasten leren gone perang semende kekumuk semende kekumuk palarapane pandhita duna tinumpangake dungkuling teteken sarwi nangis kaya gerantang sambat yang ngaruna bung eling swara-swara kang dirungokake dalan iku kang tekaning pati lha kok tebu ana manungsa Tandala ana manungsa Tandala anak ing Prabu Drupada situs Padmana wani magas wani magas jangganing Bapa Drona saka mburi tel mestaka tibing pratala dinggo tendang tendangan nganti jeneng koko Prabu Duryudana nitih reta pepangkone ketiban mestakane Bapa Drona padha sakala semabut dadi royongan. Oh, Pandhawa kang Tandala ing budi ngerti gurune kae siji wae ora ana kang belani. Apa kaya ngono ora neraka janan kang diajab ing tembe. Prasjaning malah kula dereng lega menawi dereng kelampahan kula numpes tiyang pantau radio. Mboten ngemoaken Tresna menawi ngasipat lanudya mboten perlu dipun ngengehaken gesangipun. Nyawanipun kedah diwung wangsulaken ing kayuwanganipun Sang Hyang Yama Dipati. Wah, bagus. Kuwi sing tak jaluk. Yo, bagus. Mungkin ya. Wong 18 haksa ini. Entek ana jroning Baratayuda kang mung 18 dina kuwi yen disalang sak diraman. Penemu piye? Penemumu. Pawon miwah kendih dening pangwasaning Pandhawa ing tata gelar mengkono. Nanging yen gelem ngitung sarana cetha. Gedhe negara Ngastina kuwi kena tak ngibaratake jati ketrusuban luyung. Jati ketrusuban luyung awit saka pakartine Kakang Mbok Ratu Banowati. Ingkang nalika semana anggung sinengepaning kamukten dening Koko Prabu Duryudana. Apa-apa diturut, apa-apa ditandui, apa-apa dilanggati. Tinemune jebul Wantala ndara kake bojone ana duranging kabilaen. Kuwi kelingan. Bab menapa? Kelingan-kelingan sik. Gua bokmu sak ilir ya. Nggih, sampun tangu. Ayo. Apa-apa sarwa kandel kok goblok kowe? Mbok menawi sampun leres menika. Apa ya? Kula ngingetaken, yen aku lali aja tak eling, tak elingne dhewe. Yen kowe sing lali tak onyo-onyo. Kirang leres, ora bener tumrap wong akeh, tumrap aku bener dhewe, jagati sing apik dhewe aku. Iku dene aku dalane elek, mongso bodho sing padha ngarani. Artawarma kuwi bagus-bagus sing jan wing jagat. Yen perlu bedara guru tak tantang. Sampun, men. Sopo sing arep kalah-kalangi? Dewa ora kuwi diteni sing dikeki menang kok wong Pandhawa dewa goblok kabeh. Nggih. Baleni perkara ludes kales mau. Wah, uwang kuwi jane lara tinggo bengok-bengok. Ning yen ora tak lairake sarana pangucap. Kaya bengka, bengka dadak aku iring, aku iring. Nalika Lesmana Mandra kumara tekaning pati ana payudan. Kena kuwi anak brol sing nglairake. Nompat puring para tasih yen Lesmana mati. Tepung alise ora, nangis ora. Apa anak liramban no biyen kuwi. Parat ta ne. Rumang sangu Koko Prabu Dawa Baro Banowati iki ya isih padha regane. Apa anak liramban. Boten dulu pun kalih ya spend ya nanging bareng midanget bareng krungu sing gugur Abimanyu padha sakala Kakang Mbok Ratu Panawatku kawah poak tapi dorok dadi rejengan kang mangkono wis
Tetelo Kang Mangkono wis pranyata, Kang Mangkono wis pinasti, Kang Mangkono aku bisa netepake yen to iku dadi neta pengawasaning Pandhawa ing tata lair. Dadi garwane Koko Prabu Duryudana ning kebatinane ora rewang bot repoting Pandhawa jebul samengko wadi mau bisa kawiyak, wadi wis bisa kawiyak. Bakjan kaya ngopo sesingitane ngrasa Kakang Mbok Panwati wis bisa kadungkap. Sarana pitung sing genep. Pratayuda kaya disengkake rinawang ikang

pujek-pujek ake kalah amung para Kurawa yen to nganti kasmatan mengkono. Pratayuda yen Pandhawa menang, kakang mbok Ratu Banowati mung arep munggah-unggahi balen kepengin dadi kekeset Janaka. Wong wedok apa kaya ngono iki? Wong wedok kang diwatak kaya ngono iki wajib dienggo tuladha apa wajib disirnakake saka bumi? Mung asor-asoring derajat wanita ini diwatak orang tepan. Iya mung lahir keparat. Senengane landing-landing ke. Gue yang nono tandingin luwih nom luwih bagus ngerti berarti tepapanan golek wong bagus. Tuadane kakang Mbok Ayu Banowati. Wong mbah kun diwaris kaya ngono templungin rokok kok tenan. Do ngono organ ngatiku. Ora klakon templung naroko ya maning. Mula prasane ngatiku, jroning aku umpetan ana tengah ngalas ngene ora kok jeneng aku wedi Bratayuda kuwi ora. Aku amung tansah angon limpening Pandhawa kang dina iki wis padha ngrasakake kamukten ana karo Ngastina. Aku amung tansah golek limpening para Pandhawa samangsa dheweke kewargan kamukten mesti lali marang kaprayitnan ya iku dina kang tak tempake lakon patining Pandhawa. Luwih. Aduh. Iki kader rumiyin sedap. Mulai buatan kesel nanti kau semantan kata ibu menikah. Wis, kui kewajib aku aja melu-melu. Besok yang Pandhawa tekan yang pati aku dati ratu nana korong ngesinong aku tak dati kaki pati. Ini bapak menikah ingin ngelacap. Bagus. Yang kue besok dia turun wedok aja nganti kaya Ratu Banowati. Tepat pelangan. Ayo dong unuh kandeng hatiku. Bonis kio marang kakung jebulamung abang-abang lambe, mulai nyembah tangan ini buat ini julo-julo biuh mau ngopo kwe. Yen aku ketemu kakang Ratu Banowati yang menegur ngasino, nadjan wong wedok aku entol nuwek, ya janya tau gak ada yang kaya nganing sang jilang yang mau dibatuin semplungin rokok janan, sawaris-waris sih. Nyatanya harus kepenak diungsi ake. Kepenak tak jauh petan yang tengah ngalas, paran dini minggat tanpa pamit. Aku ngerti mesti dheweke bali menyang negara Ngastina.

0: Так как ты его пошел, Гер? А что-то мог, Гер? Было паман крепо. Бо аки. Ураket tanganmu sak kedeping netra kowe nuleo mrene aku tak guneman yo nggih nggih pamat nun pangapunten Raden ya wis kono gunemono karo pakmu cilik menapa paman ngene yo nggih mbuh ora ketangamu sak propirane uripmu iku aku melu ngopeni gue ngerti lakone bapakmu nalika anak-anakku isih bayi li dereng tak dongengke yo nggih nalika semono bapakmu yaiku Kakang Druna Kang Muswardi teko ana negaraku ing Timpurusa kuwi ngemban bayi. Nggih. Bayine kowe. Nggih. Rening budha. Ngemban bayi momong bocah repot. Mula bapakmu nalika isih kekasih Bambang Kumbayana ngelamar Mbak Ayuku. Ngelamar Mbak Ayuku yaiku Kakang Mbok Dewi Kerti. Kepampen nalika semonten. Kepampen. Kelakon daub. Jalan Mbak Yuku biyen kenyo kang wis kaset. Gumlake ngakeh sinebut ora-ora wudu. Mulakeh kang arep padha cruntangan. Betane tumuli winengku dening wong atuwamu yaiku Kakang Umbayana. Jebul anane Kakang Kumbayana nalika semana kasdu amengku garwa Mbak Ayuku sabat luwi pamrih nitipake kuwi kang nalika semana isih bayaban musen nitipake Kakang Kumbayana nggone daup kalawan Mbak Ayuku. Kira-kira telung sasi lawase. Tumuli untat saka negara Timpulsa. Kowe ditinggal sembung. Dening kenopeni jaba Mbak Ayuku, Kakang Mbok Dewi Kerpinat dan Kak Ibumu Kualon, nanging anggepen Ibumu Dewi. Ngalebu aku ing teng melu ngopeni. Mbok menawa kuweling bareng kuwe wis diwasa, tak susulake marang negara Ngastina. Nalika semana mbarengi Ngastina ana pargyan petobaning para siswaning pandhita druning babagan perang dinompo switamu nengersane sang adipati Drestarastra kuwi dadekake wadananing tuwa buru tegese pengarepe wong bebedhak lha ya sebab lelakon-lakon kang wis tak dongengake mau mestine kowe kudu eling yen kowe tau tak loloh kaya manuk tak juju kaya kucing mula rungokno kandhaku yo nggih Bratayuda kuwi sing duwe perkara jagat. Bratayuda iku kang duwe perkara jagat. Dene menang kalah mau ditemtokake dening saisining jagat. Sadurunge Pandhawa Kurawa lair Bharata.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bratayuda iku kang duwe perkara jagat. Dene menang kalah mau ditemtokake dening saisining jagat. Sadurunge Pandhawa Kurawa lair Bharatayuda wis dadi swara-swara ana ing jagat. Lan Bharatayuda kang sinebut perang adil. Sing jujur bakal luhur, sing salah bakal seleh. Lah iki wis ketemuan. Mula perkara Kurawa kalah mapan wis kudu mengkono mbok yo ora perlu kowe ngeling-eling sedane Kakang Duna nanging kang perlu kanggo nebus dedosamu prayoga ayo nggir kowe tak kanthi marang negara Ngastina ketemu karo para Pandhu putra kecoba mengko gedening dosamu kabeh tak jalukake pangapura sajake yen kowe gelem suwita marang Pandhawa ora bakal nampa pidana pira-pira kluputamu bakal antuk pangapura karana para Pandhawa sawijining satira kang ngambek luhuring budi mung iku nggir sawetara lho. Kowe kepengin dadi wong jireh apa kepengin dadi wong kendel? Ih. Mapan menika ingkang kula ajeng-ajeng. Alah sing manah kula mboten kados menawi kula menika dados tiyang kendel. Sing jeneng nyuwargake wong tuwa ki caramu piye? Kula kedah saged males kabagyan dhateng Sudarma ingkang sampun. Peputra ing kula caramu kulo ketah sakit males pecah datang tiang ke mecahi Kanjeng Rama. Bagus yen ngono ora perlu kowe ngrungokke swara-swara sing bliru swara-swara sing ora jejak swara-swara wong cirih ngesaken dawuh lah ngene yo nggir Aswatama tak kandhani yo nggir ing bab Kanjeng Ratu Banwati ingkang sekawit ngungsi tunggal papan ana tengah ngalas. Nggone lunga saka papan pengungsen kene pancen aku sing akon, Nggir. Pancen aku sing akon. Dalaran Tambang rawat-rawat ujaring sambiwara warta binandunging karna yen to negara Ngastina ing Riklungguan iki ana bayi kang linairake saka Dewi Utari yaiku warandane Si Abimanyu. Monggo prasjane Kanjeng Ratu Banawati kepengin momong putune Si Arjuna. Mula wanti sepi kuwe nedenge padha lelembon. Kanjeng Ratu Banawati ndak sangoni obor lunga saka ngalas kene ora ana liya kang dinujuk coba mung kepengin bali mukti marang negara Ngastina.
5: Rada muntap lereki.

Aswatawa wonten dawuh Aladin. Entuk dalan pun kepengin. Mateni Pandhawa pasanapok nyilih tangan. Dalanipun kados pundi? Ayo, kowe tak kanthi mengko bengi. Bali marang negara Ngastina nanging tarane kowe kudu ngelandak. Tarane kowe kudu ngelandak gunakna daya kasiate. Pusaka mukia itu ndo manik dinggo ngesong bumi kaya landak. Aku kang nemu abot buntat nangguh sepining swasana angon linaning Pandhawa. Aku tak gunakake sirep biko nando. Yen wis ketemaneng kono mengko ora perlu goleki papan dunung Pandhawa. Nanging sing perlu jabang bayi dipateni luwih dhisik. Dalan jabang bayi tan wurunga mesti dikekadang, dicetadang, dikudang-kudang dening para Pandhawa supaya dicacake ratu marang negara Ngastina. Yen jabang bayi kang anggung dikekolo sarta dikekudang mesti kaning pati para Pandhawa padha kekes mati saka polahe dhewe. Lekrek aku lungguh dampar kowe patihe Swatama iki ngestaken dawuh. Ora perlu pamitan mung dhewe ayo tak kanthi mangkat dina iki sawih kula dherek.

Tatan kawursita ingkang andhawek lampah cidra. Neng nawau kawusa kentos kang tinarita ingkang ndhawek andon rana. Kawis tingal lamun mengeng jroning penggalih.

surem-surem sang iwan diwang koro kingkin kalingan mega mendung angen danu koperbawan tuh kita ning cias satrio agung traing witoradyo sopo tambuh sopo weruh lah punika pamadyaning Pandhawa ingkang akasih Raden Canaka ya Raden Arjuna ya Raden Pamadi Kuntadi Parto Pandhu putra Wipatsuh.

不落地不把山根，叔叔叫做不落山根，我们班人没了为那三万个呢。我说啥子了？刚领干山根，不落家南门卡乌罗库苏玛门波苏特。Pranyoto kawis tinggalan mundawak anandang Tuhito katitik tepunging wimbo mewah petenging pasemon. Saingga catanang rewes busono ingkang runtang ranting. Denyus lomo analasak wono senadyan. Taran dating bandiluri paku peting pendalin tating parandini boten rinaosaken awit sangking kaling-kalingan kalim puting wardo ing kanganggungan andang sungkowo tindak nyori sang danan doyo kadir agar pat monokawan tatur Yalurah Semar Bodro Noyon Toko Dudo Manang Munung Yowong Buko Sampir Mewak Yalurah Nolo Gareng Toko Wongso Pantal Pamor Bin Petruk Kantong Bolong Runggung Jiwan Melopo Dinik Yalurah Bagong Bawor Ugo Katipot Bendelo namadyan ing wonong andaping wit gurdo sumanding sendang ing kenganggung wening tertane mulo dadya cenak temah kapenak denyo lenggah hari sang danan doyo

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

学校の

0: Oportule, Petru. Aku ingumun. Lirik nyerocano kau wis sak durunge Broto Yudho nganti sak wising Broto Yudho. Kesenengan sing permati liyane mung turut ngalas ora ning meneh. Ayo kono betah luwe, betah topo, betah prihatin. Sing do nderek iya, Reng. Iki sing digalihke ya apa? Monggo gayuane nak ya wis keturutan kabeh. Biyen kepengin bisa negara Ngastina kuwi tumuli Bali marang wewengkon pangwasaning Pandhawa nyatane Bratayuda ya wis rampung, Pandhawa ya menang. Ambo ya dirasake kemenangane kaya ngapa dinikmati ana praja ya ora. Wiwit Pandhawa boyong saka Wirata. Saya ini serandalku kaya di kono, Reng.
1: Ngendi?
0: Ang pondokan. Aku ki mulo main kono ki jane kerasan. Jak pindah nang Ngastina wong panjen boyong aku yo mangkat. Rutekan kono lagi nginep sewengi kok saliyane. Esuk umur-umur ki diprupet aku. Ning bocah rono kula

0: terus dari Canoko, Pak Petruk sama Titim Bali. Kan betul santun pisan. Teringkarman yang rampung sewengi. Pisau kau telu tau petang bengi. Jawaban bengi leng, ke. Nah itu ngepi ya. Itu ngelakon. Bagi jane nangis apa lindur. Wong nangis kok ndelpes. Ora eneng wong nangis kok ora ndelpes. Ya miturut pelune, tangise seru bengok kaya mung sak nada. Yen tangis karo ngudur ose ora ndelpes ora kaya wong nangis ngono. Mbok kaki mo matur mo. Dur Canoko nganti keteman mengkene iki sak temene apa sing dipenggalih. Pengen mukti dicepake kemukten. Pengen wibowo dasare wis wibowo. Dalamnya ya wis brukut saiki. Wong ngalih nyang sono keliling. Tunggal desa karo marang tuaku.
1: Sapa kuwi?
0: Pertayu dirampung. Terus jane kok ora pindah nyang sono keliling to.
1: Oh, mbono keliling ya sono keliling kepiye to? Mbono keliling kuwi tilas daleme Raden Jayadrat Drat.
0: Ayo, sapa kuwi?
1: Halo. Jaya Bedor apa sapa kae?
0: Jaya Kenti sampe gelap kuwi. Wong eling kok dilalekke. Mun sapa gong mono kelinge gong?
1: Sing ndi?
0: Mono keling.
1: Aku nek alamate wong lanang kok dudu takoni. Mesthi laline kok. Ini alamatnya cah wedok mbok ndelik wae apal iki aku. Dalane minggo ping 13 ya mesti apal aku.
0: Oh, cakruk mugong
1: ana ngopo? Iki wajar kok yang ngene iki.
0: Nek tumrap kowe iki nyang ndi?
1: Nyang ndi iki? Apa nek jendarane susah ya kon melu susah ya.
0: Yo kuwi batur sing seco kudu ngono. Ndarane susah ya melu susah, ndarane seneng melu seneng.
1: Ah, nek aku malah ora. Dari seneng aku ya melu seneng, dari susah aku tetap seneng. Jalanan kalau aku udah melu susah, kan kabeh susah tak sampiuh. Nak dari susah aku seneng, tak jadi melu ngibur. Biar bisa nih, dari lagi susah aja kebaca suwe, ayo ngono, aku malah tangisan ya bocah.
0: Luwe gong,
1: agak kewe-kewe mangan ini luwe nah.
0: Ngerodo atas Mbak Yung mulai olah terong ngerodo atas Tak omben nih olah legen esok kalu
1: abawi
0: entong
1: mangan lo legen entong ada bagi jani lambi ulo apa lambi wong ada ngerodo utur karo pediwi mboyo ndang dirembuk ndara sing susah iki piye-piye pisane ndang paring dawuh. Lha ta. Duru.
0: Kapal ngomit danget. Saya ti
1: ane dong perkara iki mesti megatruh iki. Oh. Iki ndurma ngono kok dadi.
0: Kok ngene kok ndurma dangdut ngono kok.
1: Dangdut cinggirmu ya. Ana buka celuk kaya ngene kok dangdut.

প্রত্যাশ কং সাম্য তৎপরিহীন

sing jeneng tengkok kemampleng ngono kuwi lho. Lah kok diurut. Ucing kok kok ngelandeng lho. Ninggai gunung gunung nasa. Wah dipedot-pedot. Wono

0: Sing lali sinten, Mbak? Mbak.
1: Pak E.
0: Lho. Mosek kula kok lali niku tahun ndi tumindak napa teng sampean? Nah. Diling-eling to kok aku sing lali. Ha sing lali rak malah awak wong goleki aku terus-terusan lho, coba. Terus, Mbak.

0: Apa seneng ada ngece itu, Kang?
1: Siapa?
0: Apa yang nyuarangi seneng ada ngece ada orang orang duwe?
1: Orang!
0: Ya ngece, ini orang perkara karo orang orang duwe. Aja ngece! Yang sumandeng sing duwe, ngono kok orang kok orang orang duwe. Yang sumandeng sing duwe, kayak dempen ini. Barang sing duwe nunggon ini tanpa giyak belas. Delek, delek. Nganti kaya kukilo keneng tulup.

0: Ya wis sampe, Mbak. Mijilmu wis sampe mung tengok sing tentekan mau kurang menyentuh hatiku. Angger kowe iso tresnamu ngrayo, Mbak, dibaleni. Tresna. Yo.
1: Tresna.
0: Nah, ora dadi ngopo, Mbak, yen cengkok anyar kok. Tresna. Ngono lho, Mbak. Bagonge nyontoni karo ngeden kok.
1: Tresna.
0: Gus.

0: Kenapa nangis kok terus gembeng men to. Tengok ngene iki kelingan kae iki aku. Oh,
1: kalingan.
0: Gelem ra gelem dipisahke awakku. Oh, nyebret, nyebret.
2: Ger, ger.
0: Pinter temen kowe. Gawe sudaning bodongku. Mijil apik-apik kok. Ora awet. Moko yo waterproof suarane iki.
3: Ora ning suara kok waterproof iki.
0: Mijil, menya tak mijil barang. Ngene ngendi-ngendi sak kireng.
3: Mbah.
0: Kuwi wis teko tenan,
3: ora teko ki anake sapa? Ora. Pengaku ramarai kok.
0: Ayo kowe tekun aku iki. Ora ning sing tak nggo sawang-sawangan.
3: Ya kuwi nyawang kertek kuwi lho. Nek perlu dodosen ngertek kuwi.
0: Heeh.
3: Lho, heeh. Bocah iki dilulu kok nekat lho to, Bang. Bocah iki do ngrembug. Butuhe dhewe-dhewe coba. Ndaramu kok durung obah iki kepiye, ha? Dulu dua nubah medeni bocah kok. Kuwi nolo gareng, ndi petingamu kaya ngopo. Aku ki seneng aku ntik-ntik kok. Tungeng kuno ntik-ntik larase Srindro Parte Manyura. Dibawani songko printingan 6. Loh. Ntik-ntik. Ayo. Sing bawa swara wedok ya kena, swara lanang ya kena. Ayo. Sing lanang aja gur ngulak-alik buku karo ngulak-alik sarung wae. Genti muni ngono. Aku swara ku rada seret kok kan duduh ki lho.
0: Wong iki mang duduh ora koma-koma. Nyoma. Nyoma nang iki kok nyanyi muni. Aja tak nguyu nyen. Ayo jual jawilan, ayo. Kampok mukawan tudang tuding genting atak, ayo.

0: Terus, Mbak.
1: Ya berkan damu.
0: Suara kaya ngene kok ya ngandule lambe iki ya muso mundak ya. Malah dadilan manise kok. Lah ya sing nyawang iki muso kuat nggo ya ngono kuwi. Ora kuat ya mripatmu tutupi. Tak tutupi nganggo tangan arang ya muso ketok iki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jan selasane apik ya lho. Aku munggo melu nabuh ngono, tabuhan semene iki anggere lagune entek-entek seneng menerus gender iki aku. Menerus gender iki apene yen mranggep karo nyompret. Menerus gender awet mung gorong wilah. Ini ya panjang ya kudu kaya ngono lakon iki. Carane iki nyenggaki bledhem. Mula lagu entek-entek Pang. Terus senengane pelok, ora salah ora ngerti. Terus iki keparenge yen cah niki bangsa pelok sing nyemek-nyemek kae lha kuwi malah sok dadi karena ning penggalih. Aku arep nuju prana njaluk lagu Candranata aku gong. Ora eneng kuwi mulo bisa milahke ya Kang. Lagu gending, ladrang, ketawang ngono iki. Iki beda-beda. Sak gambir sawet iki jenenge gending. Rondon gending, Candranata iki gending. En muncar ladrang samet dirodo meto miladrang en puspo warno puspo giwang en ketawang maksud Candranata kok lagu oh kleru wah mula aku ndagong meh padu harus sing do nabuh ya ngotot kaya ngono iki ora diladeni aku kleru sampe nang ora ya ngono mas kula niki ajeng mangan mbok kula njaluk lagu barbar layar ngono iki. Ya udah dikeguyu malah keterangannya wong ora ngerti yen njaluki ora takon luwih dhisik iki sok kleru. Ah kula nyuwun renyep kethuk 8 ora eneng ngono renyep kok kethuk 8 renyep. Lah yo yen pelok kuwi Drajuna sing disenengi apa to? Oh menurut jane kuwi gampang kok. Ya ini maca pat pangkur renas to po maca pat sik engko gampang dibak yo apa-apa. Apalane dinecer ya kena, mingkar mingkur ya kena. Ayo Mbak Windarti ya kena, mingkar mingkur ya kena Mbak, ayo. Dehem sik Mbak, wah nak kok ngiringan iki jan cetha tenan iki. Gandule iki cetha tenan. Wah, aja jeneng aku ndek bojo tak kapake bocahku. Pepunten, pantok punten yang ngetekat, jomong angon limpe awak gue ini. Ingolino, prapceng lalis. Aku masih tak samari gue yang dosa muka orang ngukup, orang ngukup kok. Yaudah, nan, dikukup baleha kapok, men. Ayo mbak.
1: Cina jernang widap tamak.
0: Aku mau seneng ngongong ngiringan ini, Piyo. Oh, bayang lambe ini sajak gorsidik ini suaranya kok cetok, Piyo, Piyo. Uwangi rada malang ini, aduh, kok mati, kok. Lagi lho, aku ini dibungkamnya kok ya seneng, kok.

Остарио пара това гасан вай котоно. Е кой сангни

Pakang Semar. Kulu Doro. Nek mau klerune dijarak. Kula kok melu kulu iki biar coba. Nolo gareng kuluk. Pitru kalu Doro. Bagong palen. Waleget malah. Sopo wonge bisa betah pisah lan rasa sengsem. Ingkang pisan ingkang anggung katingalan nono telang ing netra. Kumantung ana tuntunging penggalih. Ora nono liya kejaba nggonku tansah lam-lamen. Tansah katon kami katon. Kunarepane anak Abimanyu ingkang nalika lamining Bratayuda Jaya Binangun. Disi gugurana madyaning palagan. Kakang. Upama bisa tak ideli. Aja Abimanyu sing tekaning pati. Yen kena tak tebus nyawane. Aku wae kang tekaning pati waton Abimanyu urip. Yoro. Niku lupot. Pekoron susah. Kecalan putra niku boten wonten tiang wenang luputake ning Doro kecah mawi petangan. Tri prakawis manungsa ingkang boten menang nguningani. Setunggal temuning dudu. Kali tekaning kabegjan lan tiga tibaning papasten. Yen Doro kepareng menggalih malih sedanipun ingkang putra Doro Abimanyu niku mboten seda nista. Nanging gugur pengawak kusuma negari. Asmanipun aroma ngambar malimbar saindenging jagat raya. Ngantos minjang pitung turunan malih dereng kebusek asmanipun ingkang putra Doro Abimanyu kaporo selame-lamenipun. Diketunono ranono wong mati bali nyang dunya. Rekno, rekening, rekenyo, rekambang wir. Paping pindune aku mongso utang budi dening sinten Doro? Mbuh gedhe, mbuh cilik. Mbuh akeh apa sithik. Jayaning Bharatayuda kang sinandhang Pandhawa iku uga nampa sabian tuning wanita kang adoh papane nanging cedhak rasane. Wela iki. Wah, Doro wis tekan kuwi. Gawat kliwat-kliwat. Ora, bodhaen kira-kira sapa ring? Ngono. Mbuh, udah wis ngerti kok. Wiwit durung mantra-mantra Bharatayuda Jaya Binangun tansah
menai pakabaran mungguh reko dayaning Kurawa kang bakal ning kes Pandhawa kang saknyatane lelabuhan kang utama mau bisa woh dayaning Pandhawa nadruning Bratayuda ya iku salah sawijining wanita kang adoh papane nanging cedhak rasane jane yo ora adoh ya truk dilakoni numpak ya nganti setengah dina tekan gone iki wis genah kang wis kono negara ngestina kae ngidul 12 ngono ngliwati kertek rada dawa tekan tengklik tengklik ngidul minggok nengen tekan menur pas ya menur kono saiki nggone eh menuk menur oh bakong iki ndaluk jewer kupinge kuwi menur kok menuk mbok ndoro persada kemawon sinten iku kuwi kuwi jane ngerti kok etok-etok ra ngerti aku isin yen arso kumetap nanging lara ati kuwi ora krungu jenenge niku sapa reng mbuh sapa truk mbuh sapa gong nek aku ngerti kok kabeh wadine Ndara Janaka dokumen fotone nyanggonku kabeh kok wiwit sing rangkul-rangkulan nganti mlaku bareng nggonku eneng putrake kabeh karena ning daya tak dudui kok men men do ngerti kabeh kok bojoku ya ora iso ngempet wadi kok ya, daya dudui daya dudui buangin dile gong ayah adek ngone kok kena bocah Ponorogo anak Esalio ah bocah iki mondok rokok kok Ponorogo harapku semua Dewi Bango mati kae oh Kusuma Dewi ban mati sing bener Kusuma Dewi Banaspati berduas wetengu enggak niku Bratayuda niko sarang Pandhawa bayang tengah stino buat nenten kaya teng pundi dunungin joro mulukakang Nadyan taunono windonono aku ratu muli Bali Malang negoro ngestino ngumpul poro kadang ini rasa rimbit kalawan kang tak upadi weku kakang Mbu Ayu Banwati kena asak ngono wasa

Ding. Mau to sang apeke kumerkut sang saya sengkot sayakti.

半半落落撒里亚拉维多拉哟Sleman nengah tindak nyori sang pamat yaning Pandowo. Tanyep to pringgo bayaning margotan ketang duru komoy ngawan. Geger burun wono warak sungan doko kenas adak lutung samyo lumayan nebih. Wisa toto calmot kumeng kono pangutapi patur bodo biak suminggal katitik semelamar kantan ingkang dayeng katon. Paitu tubong lolo masih traing sumur mesing matu terdaing ato potru ningan dono wari ojo toingkeng kagepok sarianis nadian kapital wayangani bakal gedi walati. Wikonto mire. Sak-sak-sak rupak ketepuk sakolo pindo sinapur lampah nyori sang tanan joyo mboten kan nyono-nyono satenjuh parisani ngeruto tenuk kang sawiang gantung laku saking negari kasapto dadyo kang kekelampai

0: Ang isisyong mato parpawak. Lesos lero prakempo kuramawali antityo tuwer palarso. Ut putreng putreng prislanat putrekar.
1: Mumpung mandek tak takoni santri oso putri mulai ngerti binang kamur kaki ngekot batu karan.
0: Pamatyaning Pandhawa kasih Raden Arjuna ya Raden Tanaka. Raksasa ngaku sapa Pertika lan ngendi rang kawut teko njunjung tangka kelawan Pertika. Natyana sipat raksasa ramletek saka kayu watu maksih kinamulakake ngratu menang lungguh empok liangan Gedhoko. Boleh sokong negara kasapta dining Prabu Kartasworo di Tiongkok Kelabang Taloro Pratik aku Satrio.
1: Balut matut

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

pating paling kerah kandhan ingkang ngruto jenenge nganti kaya babatan pating. Jroning kendel sarwi ngasatake liwe ngaringake napas. Orisang Arjuna midanget griting Rudarata bengeng kuda Mbah Krinting ing Kendali. Mas paus paningale bilih ingkang anitih arata kentonan ingkang raka kekalih. Prabu Kresna Sumawana Prabu Baladewa guyanjog saking rata mrepeki Sang Danandaya. Nanging kaya ngapa dene Sang Arjuna mulat kang raka kekalih anggung maling ngos keladuk ewa.

0: Koko Prabu.
1: Piye?
0: Inggih menika ingkang sami dipun padosi. Wila, kowe kula ono ngalas dan apa ya? Krasan temen iki kene ono apa? Petro, nyun. Wis suwe bendaramu nggone manggone ngalas kene. Mundang kene kok. Wiwit bibar Bratayuda nika sak ya keten. Angge wong sawangsul kula aturi kula kene kundur ning mboten kersa. Malah kula kerep disendhu niku. Nek kowe ora grunan, kowe ora jenak melu aku bali dhewe kono metu sak nggon-nggon. Angkulo niki pamong nggih teng mriki kula tuki. Lho gak lakok jebul iki kadingaran temen, ora cocok karo nggonku ngoyo-yo. Saka Ngastina nderekake Koko Prabu Baladewa perlu ditangisi dening Nyai Prabu Puntadewa supaya nggoleki Janaka. Tinemune ana kene, ditambui maring ngos kladuk ewa gek luputku ki ana ngendi, dosaku ana ngendi, luputku ana ngendi?
1: Yo, Pedro. Kowe tau dijak rasane napa karo bendara kowe?
0: Nek rene iki wong cilik. Iki mboten nate dijak rasane napa-napa nggih kilap ning rayuk ngoten iki. Wong gak enten men kok dicangu. Arjuna.
1: Iya, Arjuna.
0: Tulen pun Kakang.
1: Tulen pun Kakang.
0: Kedarang-darang.
1: Darang-darang.
0: Saka negara Ngastina.
1: Saka negara Ngastina.
0: Kok blangkon kok Prabu menika.
1: Dibangane mikir abot tak ngarang dhewe wis melu-melu.
0: Ya wong sedulur. Arep ana dudu ratu ya nganggo guyon kala mangsa. Aku teko mrene,
1: aku teko mrene.
0: Kok Prabu ki maning paring dawuh.
1: Piye to jane? Kon ngopo aku ki?
0: Mangke kula gentos sing nerokaken
1: ya ora to. Mraping wicara ya genah pinter kowe karo aku kok dadi.
0: Banget nggoning prihatin Nyai Prabu Puntadewa kalebu. Para kadang Pandhawa apa dene Bibi Kunthi. Nggone dat oneng karo ana Siadiwa sawetara pisah lan para kadang katiti mangsa wiwit purnaning Baratayuda Jaya Binangun. Saka negara Wirata dek semana padha boyong. Manjing negara Ngastina wis klakon tinata kaya cara-cara kang wis kawuri. Mestine wajibe Siadi kudu gebreget melu mbangun negara Ngastina kang bubar kang wajanging Baratayuda. Lha jebulan iki namung nuruti karepe dhewe. Malah bareng pun kakang merpeki papane Siadi. Siadi kebangetan ngono wis tinggal tata krama. Ora nyawang, ora mbakekake, ora nyembah, malah ngungkurake. Luput kono ngendi?
1: Wih, tanah kowe ngerti wis ngono ki angel.
0: Petro,
2: nyun.
0: Ana ngopo bendaramu kok ana ngalas ki?
1: Wah. Yang luar mbok nung bading isin-isini kok.
0: Ayo jenenge watak, nak watuk niku gampang ditambani yen watak niku angel. Angge nika kelingan sinika.
1: Sopo? Sopo Pedro? Pare sakro-kro kowe.
0: Nah nggih ngomong kasar-kasar. Kula iki mboten pares mangtukani, pares ditukani sing teng arep kula niki. Pigong penake pares regong. Nak cara aku kudu digantung mergo pares mbok ben. Wong urip kira ya. Nganggu koma-koma. Anak sedulur kabeh ya padha kangen ya semen. Jane ya kudu gelem cak mulih. Ane wangkote ra ilek-ilek tak sentiki barang ra wedi. Sapa kuwi? Anakku, tak rene Ndra Janaka. Borot petengmu kowe. niku kangen. Sopo? Nyah. Joko larane Ndara Janaka niku sinten? Oh, kuwi to. Oh. Oh, kuwi to. Sinten? Mbah. Jan kok Prabu bener nek kengetan.
1: Aku kelingan jane kok.
0: Sinten? Ya mbah. Namanipun kesupen. Ning wong tuwa iki lali kok aja tak anil alen. Isin kok. Usumanatu. Mbak Yuni Raden Puri Serowo ngirim mawon, Bun. Bula bali lak ya si kotok ngrok ta.
1: Ayo bula bali si ngrok kotok wali.
0: Ayo ta. Yen pancen ora gelem sak bali ora dadi ngopo, mung ngene ya Petruk. Mengko kabarono bendaramu. Kanjeng yang utari nggone Garbini mus ngantik nawa candra dosa hari. Nyatane wis kelakon babaran mijil kakung. Rene cabang bayi durung diwenehi tenger amarga Sudarmane wis gugur ana madyaning Bratayuda. Mestine kudu yang kakung sing wajib menehi tetenger. Wadine kang duwe putu karo mangsane wis peputu ya wis ben. Koko Prabu mrengaten dipun kandelaken kemawon. Duh, Koko Prabu.

rahinno sumebang Iwang Haruno patinetraning

0: পাশ কুসুমরে মরা এং পকাই কেন আঙ্গু প্রমর Pinten kenglewatan kula diagung pangaksama paduka Koko Prabu. Wis to, kowe iki bener terus. Wis to, kowe iki bener terus.
1: Sing luput kuwi aku.
0: Sing luput iki aku.
1: Ing atase wong tuwa kok goleki wong nom,
0: ing atase wong tuwa kok goleki wong nom.
1: Kok kaya ngono ya, Kang? Kok
0: kaya ngono ya, Kang?
1: Sinuwun Mandura iki mung manut, Sinuwun Mandura iki gur manut wae. Lho Sinuwun Ndrawati penggali kok ya kuat, Sinuwun Ndrawati penggali kok kuat. Lah sing kepangetan iki Ndara Janaka, sing banget iki Ndara Janaka kok. Amung perkara kuwi, mung perkara kuwi. Kok ya diwangi ra mulih tenan, diwangi ra mulih tenan. Sing ditengkok sapa kowe? Agem nirake ora. Sing ditengkok kowe ora. Sinten malih ingkang boten pepes bayu angganipun menawi kengetan anak lanang namung sajuga ginolo-golo gugur wonten madyaning Bratayuda iku ora moka amarga perang ngono yen ora kalah ya menang. Mung gugur Abimanyu mau gugur pengawak Kusumanegara. Njer bapah milani bumi kelairane. Rebut kautaman milani kang jejeg. Milani kang bener ada dasar adil. Swarga patine si Abimanyu.
0: Iya, swarga patine Abimanyu.
1: Tok keturunan tanpa gawe.
0: Tok keturunan tanpa gawe.
1: Marga mapan wis pinasti.
0: Marga mapan wis pinasti.
1: Yento nganti,
0: yento nganti.
1: Tok tangisono, tok tangisono. Ngibarat wong mlaku, ngibarat wong mlaku. Ora ulung bakal kepetengan dalan ono dalan rento apa marga saka tangismu kang nemu ngira kendhat-kendhat ora iso rirok kok kabeh banget iki piye rirok kira. Lah aku ya koyok-koyok ngono wae dadi. Ayo yayi yen ngono digelak lakune daya-daya tumuli ketemulan para kadangmu
0: Surawi Koko Prabu kula dherekaken.

0: lumampa lon-lonan bebasan muskit talan kiblat. Dewi Panwati mboten tepang raina lan wengi. Eling-eling manudya kang muskulina tuwuk kamukten. Saingga risak salirane. Delamaaning padha samya mlendhung sak jagung-jagung. Kenari amidak pidak eri bandil krakal gregal miwah krikil padhas kempal lemah gempil. Senajan Sang Hyang Surya tan kena kanggo panutan nalika semana wancine rendeng kerep kewawa kaling-kalingan mendungangen danu angrantes esmu kekes panola ingkang katingalan ana telenging netra ingkang karaos ana kekantilaning jantung utawi namung ingkang rayi pamadyaning Pandhawa Risang Dananjaya. Sakedap-sakedap kendel denyel lumaksana sarwi nyepeng pontoting sesundir kinarya ngelapi luh kang mijil saking netya. Nadyan kabidung dening swanteneng satwana galak ingkang samya ngagak-agak ngelak kepingin ngombe keting manungsa parandene. Dewi Panwati kaplalah entengake pati lamun tan pinanggih kalawan ingkang Senopati nenggih Risang Dananjaya. Wauto lampai ngeroto kentono titianipun Arindring Drawati Prabu Baladewa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wauto lampai ngeroto kentono titianipun Arindring Drawati Prabu Baladewa. Miwah Risang Dananjaya dadya kang keklampahe. Sampun boten kekilapan malih Risang Dananjaya bilih ingkang lumampah rendet-rendet punika Dewi Panwati. Nanging rumaos lingsem lamun nedya anjok saking rita mila namung kendelan kewaha sedhakep kang asta. Teka mangkono sang prayit ning raos anenggih Prabu Kresna pangandikane. Arjuna
2: wonten pengdika ingkang adhew Koko Prabu,
0: kowe nyawang apa?
2: Merawi kula matur prasaja menapa mboten dipun erang-erang.
0: piraku adoh kalawan kang tak ucapake.
2: Mboten sanes inggih menika ingkang kula padosi. Pakang Mbok Ratu Banwati ingkang sampun dangu pisalan kula. Wis-wis to.
0: Lasana kang lagi kaswasih. Ibu kaya ngopo lecaring kasungkawan. Yen siadi tu mulinya keti.
2: Duh, kakang Mbok.

0: Aku tengguan kaleng sari mopi noro sosro. Pun ngakang orang ngiro yang to ketemu si Adiono kini. Arjuno, Arjuno. Uli peng pun kakang kang rino bening beboyo bebasan amang-amang nyowo. Langing mapan terung pinas jawit soko peng masane kakang karyo jagat. Pun ngakang orang mati kamong seng satu ono malah ketemu si Adi patobat-obat. Apa yura kroso rasane ngatimu ento pun kakang tansah batin kalawan si Adi. Wilih pun aning berarti itu aja ya pinangun nganti seperti ini orang ketemu.
1: Iya. Gagang bu, kiraku upomo bita mung sedikit. Rasaku ya rasamu. Rasamu ya rasaku. Nganti tak rewangi pisah lan poro kadang. Druning padha boyong marang negara Ngastina. Bareng aku nyumurupi bali kentana kumplang. Ora ana kang mapan ing kono aku anggraita yen to kakang ratu Jengkar Sangka Praja. Nganti basan nginjeng tanpa suti andalak paninga. Nggon kuwang upati ngendi dununging kakang mbok ngebasan. Lumaku telenging wana urut gigiring aldoko metu supitaning samudra. Kabeh mau jebul tinemune kudu ngenteni wanci. Yen wis totok wantine sewu dalan kang tinempuh. Nyatani bisa ketemu rada ado lenggahmu.
0: Lunggu kok kena doi kepiye to? Yayi Ratu, kula wonten riki Yayi. Betobat-obat. Kok Prabu pangabekti kula katur kok Prabu?
1: Inggih. Kula tampi mboten wonten setunggal menapa Yayi. Eh, kula nggih wonten riki Yayi.
0: Lho, kok Prabu kok sawek mandhap to?
1: Ana rita rada ngantuk aku mau. Bar ngaku ngerti Yayi Ratu Panawati, yo kangen mung yo sedulur kepiye to. Kuwi beku.
0: Hai ngobrol ta yuto. Ngopo? Ngopo Prabu ngeningani angsahipun sinuwun Prabu Duryudana.
1: Eh, mesti kemawon kula semerep. Eh, mesti kemawon kula semerep.
0: Tandingipun sinten? Tandingipun Werkudara,
1: tandingipun kena Werkudara.
0: Menapa sami ginaken dedamel Werkudara Kyai Langgitapati?
1: Werkudara Kyai Langgitapati.
0: Wadine kengroko, wadine kengroko. Nalika semanten dasaripun manti siang beduk andrandang, kathah sanget poteng sami ningali wonten mak.
1: Wah, aku ora iso nira yen semono kae kok dadi.
2: Halo, Gong. Ana ne, Gong? Mbah, kene weh. Suk-sukan kok. Padha ya ora kaya apa-apa aku. Unggur kok nyawang wong mesra kok.
0: Ayo ning yo, derajane kok ora lingsem ya. Kakang-kakang nedono kono lek gemblek kaya ngene iki lho.
2: Nek wis jeneng adegan kaya ngono kuwi sepenroso isin kok. Men. Wah ning bledek nyamber-nyamber wis to, regane atiku.
1: Barengi kakang mbok kepriye.
0: Aku kurung tambang rawat-rawat ujaring sambi waro. Apa kapalo nyotain kanjengi yang utari babaran misos nyos kakong?
1: Yuk kakang mbok.
0: Aku pengen melu ngomong di jenengi sopa ya nyi.
1: Durung di tengah riwong aku durung teko. Ujannya ada melengi gong. Nak lahir lanang tak kon jenengi ngaku sabdo. Benar gong. Men, ngerti timongso. Wewaya dianggap anggap cakar elek, cekotong, tudang-tuding. Aduh, mbakku kumara tak omplok lah. Anggarek, rong lintingan ini kok. Lah ning ngene iki adoh papane kok. Kene aku njaluk. Tak guwang kalen iki. Idup wae tak emplok mau-mau timbang tok emplep. Paringipun Nyai Ratu kados pundi?
2: Iye, paringipun Nyai Ratu kados pundi?
1: Kula pengen badhe tumut momong jabang bayi. Arjuna wonten pengendika Nyai Ratu Banwati titih nata Yayi. Ayo, barengan pun Kakang. Ih, ngestaken dawuh.

0: wijiling sasongko sangki ing rahning bukil karanca siro alon angandiko mulup ngir utuku Arjuna kula kanjeng yang wonten pengendika ingkang adawuh iki putumu wis lair miyos kakung rening para kadangmu apa dine putu prabing Ndarawati putu prabing Mandura uga njenengi lairing jabang bayi aja mung mandhek ana pengaran-aran prayogane jabang bayi iki penono tenger siro ingkang kadibah sumulih marang kewajibane sawarga putuku Abimanyu ora jeneng mokal sarta wis sak mesthine yen to kudu tumuli suka tetenger ing jabang bayi nggih yang ulamunya dong pareng paduka menapa mboten langkung prayogi namining jabang bayi kedah paduka ingkang apa paring iya nanging oneng pranatan orang ngono pun yang mengko bisa amuwi jenenging jabang bayi nanging ustap sepisanan kang kudu menehi tetenger yaiku sira kulub Arjuna wados pundi koko prabu iya yayi ora diwen ora wenang diluputake pangandikane kanjeng yanging Saptarga mapan kudu mangkono
1: ya Arjuna moro kaki tumuli wenono tetenger putumu ingkang linaerake dindinge yang mantuntari
0: kados pundi koko prabing Ndarawati iya yayi pun kakang mengko jumurung
1: iya yayi pun kakang mengko sarujuk
0: nggih marawi katen reh ning lairing jabang bayi menika nyarengi purnaning Barata Yudha jabang bayi kula sukani tetenger Araden Parikesit inggih Araden Paripurna sineksen jagat saisine.

Utuk Kunggir Arjuna kula kanjeng yang wonten pengendika ingkang adaw terpantes dininggonmu suka tetenger marang putumu anak Esi Abimanyu Raden Parikesit tegese rampung ya Raden Paripurna tegese rampung yen wis ana padha sarujuk ing penggalih poneyang uga bakal suka wuwuh tetenger marang jabang bayi jabang bayi tanggahku anak buyutku si Abimanyu tak wuwuhi tetenger Raden Dipayana tegese Dipa kuwi agung yana iku sejarah sejarah gedhe titimangsa jayaning Pandhawana jroning Barata Yudha Jaya Binangun lan jabang mbeying bisu aja tok grayang sak nuring tenggak karana aku ingkang nedya tunggal kanan lan si jabang mbeying

Dadati dompet mawaning

wis rampung denya suka tetenger jabang bayi. Nanging tanpa sabab tanpa karana jabang bayi budi ngayang-ngayang. Nangis anjempling jempling senajan kaya para sepuh kang samya nyaketi nedya tetulung dateng jabang bayi mboten lerem denya budi ngayang-ngayang nanging saya seru panangise akarya bingung kang samya tumingal. Senajan wong agung Indrawati ugi anggungan nyaketi niti preksa punang jabang bayi miwit pasondulan nganti dumugi dramaan suku samendang tatanono ing kenganandang lara bucik kang sarta tatu kang mangkono dadya sedhakep kabeh kang padha anjenengi punang jabang bayi pas.

Tak kungger pare keset menengong kon mu nangis yongger. Apa sebab lair murat tinunggang tining sutar mamu? Nadjan kueng maksa sifat jabang bayi nanging kroso rasane ngatimu. Kue menengoh yongger ojo nangis gawiri peteng pon ibu. Saya keronto-ronto rasa ning atiku. Nek aku mangku kowe

0: Kakung. Aku yen to ora ana sawiji-wiji dening dewa pinaringan umur dawa. Trima dadi pamonge putuku nganti besok tekan jagat wasana. Ih. Kula nyekseni kok Prabu nanging menapa? Sampun mekaten ngadaripun kok Prabu jabang bayi mboten mendhot tangisipun.
1: Boleh kakangku, apa utara? Hari kesit yang kelemeneng, artak sunggi setahun.
0: Nyatane ya ora meneng ngono kok.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Boleh kakangku, opo Rudoro? Hari kesit yang kelemeneng, artak sunggi setahun. Nyatane ya ora meneng ngono kok. Putuku ngger wong bagus, hari kesit. Aku yang Warduna ingkang saguh ngemban tindih jroning sira durung bisa mlaku. Nganti tembing jagat opo wae aku rasilak. Tanggahku kulup pari kesit nadjan isih jabang bayi. Mirengno utape yang musi Arjuna. Kulup Arjuna kula yang. Opo sababe kok ora mendo saya budi ngayang-ayang. Mau kaki Prabu Puntadewa. Ih, yang kula kepingin wawan ginem lan jabang bayi. Mugi-mugi saged anjalari mendo anggenipun rewel sarta budi ngayang-ayang. Koko Prabu kula nyuwun pangestu. Inggih, Nyai, monggo. Koko Prabu Mandura kapareng nyekseni. Ih, Nyai, ngestaken dawuh. Tho, apa? Mirengno taping pun kakang, ya Arjuna wonten pengendika ingkang adawuh, mengkono uga Siadi. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang Mantu Entari. Mula sinuwun kaparing manampi sarta nyekseni atur kula. Nggih sinuwun ngestaken dawuh. Nggih jabang bayi pari kesit. Para wong atwa munggone padha Barata Yudha. Iku ora mligi kepingin golek kamuktening diri nanging musih negara Ngastina Bali marang wewengkon pangwasaning Pandhawa ngujuping para Pandhawa mung dadi jalaran
1: amunah satuang

para murka. Nadyan kang sinandang dening para kadang werda dewi. Nestapa kang sinandang dening para eyang-eyang Pandhawa yen tanggane wani Barata Yudha. Nguntapake sedaning para kadang werda mung milik kamuktening praja. Mula dina iki muga diseksena ana jagat saisine parikesit aku trima ora dadi ratu ana negara Ngastina. Sira jeneng Narendra negara Ngastina sawutuhe tak pasrahake tetep dadi wewenangira kulub parikesit tetep kakep punang Sabang Bayi.

puto Prabu Puntadewa kula yang sabda Brahmana Raja ngibarate kaya wi Kresna kang tumetes sing daluwang tan bisa binus sekalamun tan sinebit netepana bawalaksana mbok mlayu mboten tebih kados ingkang paduka dawuhaken. Duh, Koko Prabu kula ingkang sowan.

0: Yayi kadangipun kakang Setyaki geder kang ana peswanan jaba apa sababe ih wonten arata cahya ingkang mandhap saking antariksa katobi dening para kadang sentana sampeyan numpak arata parandene kalis karana punika arata cahya iki nggih.
1: Kusik-kusik, lemah disik.
0: Kaya dini, wis kabuka. Sarta kaya dini wis katarima. Nggonku kepingin tumuli tilaring madya padha baling tepet suci. Arata cahya kang ana ngalun-alun kae sayekti petukan sangka kaswargan. Sira kabeh putu-putuku aja padha kaget. Pranyata mung tekan semene pune yanggone nunggoni sira kabeh. Diti mangsa iki mesti keparengake dening dewa pune yang tinimbalan bali marang luka boko. Mung sak pungkur pungkir negara Ngastina kang semene gedene dadi wajang panunggal. Dadi yo papan kanggo anggolongake tekad nyawiji dadi wajang ambudidaya mbangun negara lan dadi wajang pirembukaning para wakil kawula nggone agawe garis-garis sing pranatan murih hayu yuwana kang padha sinandangan para kawula cilik padha tentrem atine para kang mandhegani padha luhur tekate negara tentrem swasanane bisa sinudarsana dening negara-negara saindenging jagat raya. Nggih. Pune yang njaluk pamit kulub.

mapanis wani ngambah talaning pati telung prakara. Pati patoko, pati prasido, pati patitis. Pati patoko mati amargoro. Saya tingkono wis bisa kini patake dening Sang Resi Wiyasa. Pati Prasida. Pati kang wis winatesan dening tataing umur. Kang mangkono umure Sang Wiyasa wis anglangkung ukuraning manungsa limrah. Pinardawa kamulyane kena dibebasake dirga yuswa dirga ayu. Pati patitis tegese sedha muksa saaragane. Apan Sang Resi Wiyasa mila winenang apa para begawan Dewa Yana tegese titising dewa wis tatan kewan dateng saliring reh sanes kora galembat puska cakup lila dunya lega ing pati saksana mancat pantataning rata cahya asurung datenging maruta prahara prakempa deng kayungan tulik sumuksu searagane.

0: Wong nek kotak sih ketinggalan sangat tipati.
1: Kendari, baru kun manopo.
0: Pecah pun kang putra pun kula Duryudana. Tening pun Merkudara kados ambekakak Satwana. Perupanipun dipun asap mawi banon. Mboten montra-montra tepang kamanungsan nadyan menang.
1: Wis toh. Piye to? Nangis kok sesasi keceput. Ya bener. Wong kelangan anak ki mesti kaya kuwi-kuwi mung diitung dhisik perkarane. Yen aku sing ngarani patine Duryudana ki wis kurup. Wis kurup. Pirang puluh tahun Duryudana nggone ngrasakake kamuktene negara Ngastina kang sak temene iku duwe ing Pandhawa, ya. Wis kurup. Duryudana wis kulino. Dahar ajange piring kencana sing ladeni para ratu. Dadi ratu Abebala Raja. Wis kurup. Duryudana nggone ngelar jajan ngrupak papaning mungsuh. Pendak eri kolomongso kah cacahing bulu bekti kang dipesungsungake marang Duryudana kang nyatane ya dadi pancataning kamukten dinggo mukti sak sedulure wis kurup meneh. Duryudana wiwit dilairake nganti tekaning pati durung tau ngrasakake kasangsaran. Kapan anakmu sangsara? Wong yang kepengen menek sing dhuwur iku kudu wani tiba kantep. Aja mung dingkluk yang dituturi. Nganggo ndangak. Dingkluk mingsek-mingsek. Modal madul rambutmu. Bilang ya wangi gantamu. Di lenganmu tak cekeli. Keringete keproh ngene kok ya. Keringet kok arum. Apa becake aku sing kesengsem biyen nang kowe. Ya yo umure tuaku to. Dadi upama ngono wis sak mestine. Nggih, piye? Wis kurup meneh. Duryudana urung tau rekoso uripe. Sarwa mubra-mubru. Samengko wis genah tekaning pati wis ora ngrasake apa-apa. Ya mung ala jenenge. Inggih menika. Lho kok inggih menika? Biyen kowe iki piye? Kok biyen paduka kados pundi? Lah kowe biyen piye? Paduka kados pundi? Lah kowe biyen piye? Aja tintuh-tintuh ta, ora ya anake wong loro ta, Rok. Wong mboten ngidam kados ngoten biyen. Aku ya apa mudang anak ngono kepiye, Rok? Lho. Sampai lagi.

0: kleset, mingset.
1: Minggu.
0: Suara apa ki?
1: Suami pun siake.
0: Lo siake nantang aku yo, Wah nantang aku. Tupe aku toto netro, cuma nih kok kue kersno kan maju ini ura-urane aku beti. Yen panten kue mateni anakku satu, durung terima rasane ngati mayo, bapak nih pilak no. Saya ulepat gun pangapunten, wadipati, dereng kemawon kula matur. Piye? Ki. Warta layu. Warta layu, sapa sing mati? Yen sing mati berkudu syukur. Margo berkudu gedhe dosane wis wani mateni sedulur-sedulure tuwa, Sanes Kresna sing mati, syukur. Anakku satu tekan yang pati amargo Pandhawa menang kuwi dipoto dening Kresna. Oh Kresna tendak umure iki jeneng wis sak mesine kuwi adil jagat. Sanes Baladewa sing mati. Sanes
1: mangkar mila dipun tang rumiyen samun resesa staning kang boten-boten
0: wonten pepunden ingkang sedo sapa Bun sanes jawi namung Kanjeng Eyang ing Saparga. Sedo muksa sak arakanipun. Aduh, oh, Rama.

lelakon ku jebul tumpuk matumpo tumpo. Anakku cacah satus, ndak paling meneh anakku cacah satus podo tekaning pati aku slegoli lo. Di pemarem siji sih tinunggon dening wong tuwa Kanjeng Rama Sida aku ditilapake.

Tatmo, Sang Dhrtarashtra, kilang kilang kwandane. Boto Dewi Gendari mulat ingkang raka dumugening sedha. Boten saronteng manah goyang lolos pusaka ingkang dawek linambung Sang Dhrtarashtra. Katan tepaking jonjo butul prateng walikat sedha kapisanan.

为了mengkulno munggu ngerantus sing penggalih Watipati Destrastro sekalian Waratu Kendari ya. Aku dewe titah ora bisa mates si urip besok nganti tekan kapan diwo nyuwun pitulungan.

揾到我咯，喂！鬼鬼扫把，啊，咪唔不然会崩嘅。Lilipun kamuk ten nganti lali ya wong tuam aku kartowarmu duh wo pangabekti kula wis iblis ora perlu ngaturke pangabekti parat kowe tak uripi menapa stabipun kok mekaten yen kowe tak pateni ora nganti sak kedheping nitra mung nyawamu bisa tak tebus rono nggonmu gelem nentuake ngendi papan dununging jabang bayi anak ya Abimanyu pamikulo mboten purun kalakon tak udal-adul rambutmu we. Loh kula menika inggih wani perang kowe wani karo Kartawarma alung dumugine ing pejah katimbang kula mundur sajangkak wah ketiwasan bocah iki

0: mentelang meripatmu wirawara-wara eswatama. Wonten napa? Wah, Pontawala malai. Bocah klemar-klemer tak perang apa kok menang. Perang tangan, perang gaman. Tangkep dodo kantaran bawaku kalah rusa. Weh, bocah ngiyayet jembul kaprawinan ya wong anake Punta Dewa. Nanging Pontawala
1: badhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, kantaran bawaku kalah rusuh. Weh, bocah ngiyayet jembul kaprawinan ya wong anake Punta Dewa. Nanging Pontawala badhe kula entapaken sarana pusaka kula Tundha Manik Patenana.

Pangling gue pedes Aswatama ya. Wah, terus temen gue sekarat ya. Gue perjurit kang ngelitik kondangmu wae. Gue anak ing diwa ni nyatan ni gue merjoyo swargi bapak kurawani adwarep. Kok pagas janggali songkong beri dianggap Aswatama ora nyawang wujudmu kowe lah dalah kowe sing menung solidik ya. Gumyak gumyak kowe melu mukti Prabu Duryudana ana negara Ngastina nanging jroning Bratayuda aja meneh wong e irungmu wae ora ketok. Kowe umpetan masing asamun. Urip ana jroning alas mimba-mimba dadi manungsa danur dara. Nanging jebul tinemune mung tok nggo tutup oleh mung ngucireng pupuh kowe direng getih. Rumangsa singunen kowe nyurupi banjir getih nalika Bratayuda kang sak dengkul jroning sarah kondo. Patok balung ganggeng rambut krike luntu. Kalo ku pengen milik kamu tentok rewangi kue jadi maling ya bangsa toh Aswatama. Wah yo, tekan ngendi bakal ucap menang aku prasetyo. Urung lego rasane ngati kue durung numpes menungso menungso darah panturatyo. Wah parat. Ayo ngendi tunggal mereka aku tak gedeng tanganmu.

Raden dan Pontowo kenging tetamelipun Bambang Aswatama. Dumugi ning sedo mekaten ugi sang Trusta demena ugi belah dadane wekasan tekaning pati ketaman Tundha Manik pusakaning Bambang Aswatama. Dewi Ora Sri Kandi ugi dumugi ning sedo dening Bambang Aswatama mekaten ugi Ratu Banawati. Wata Prabu Kresna Ngawing kang rayi sang Danandaya.

Wis to. Aja kumembeng netyamu. Inggih. Boten ginten. Hari patuka pun Nyai Sri Kandi ugi tumugi ning sedo. Ya. Sapa maneh? Kula mboten nginten. Kunduripun Kakang Mbok Ayu Panwati saking Telenging Wana. Dateng negari Ngastina iki namung kepengin sedo. Rumaos kula jagat suwung. Sampun mboten wonten kaendahan malih. Lah kosik toh. Jablaren ucapmu. Suwung piye toh? Menawi dipun mirengaken kathah. Kula menika nistha-nisthaning janma. Dene mekaten nanging kula mboten badhe selak kalian batos kula piyambak. Persadan kemawon Koko Prabu kados pundi menika. Setanipun Kakang Mbok Ayu Panwati. Kula kedah dateng pundi. Kowe lah bingung bocah iki. Bingung bocah iki. Maklum, bro. Ngokol. Muntak mantu obah. Ini orang ngerewes liolianya kok ya. Karek pirawene toking kok ya. Ini jadi. Sajak. Durat moko kang durung kepikut iki ngombro-ombro angkara murkane. Jabang bayi pari kesit. Sandingono pusakamu. Kiai Pasopati. Kiai Pasopati dipunasto Kakang Mbok Ayu Panwati. Wela kepadut bocah iki. Wes. Wela, kundono popoi. Pasopati iseh tok gowong, lu kok dadi kepiye to? Kresmu kiai pulang geni wae. Papano ono pason duraning jabang bayi. Kiai pulang geni dipunasto Kakang Mbok Ayu Panwati. Apa tak sili cakra? Kowe gelem cakra, eh? Cakra dipunasto Kakang Mbok Ayu Panwati. Ora bakal wong kuwi duwekku, ora. Kok njet pengawuran kowe kuwi ora. Cakra wis ana sing duwe dhewe ora bakal kok digawa dening Nyai Ratu Panwati. Wis to. Duh, Kakang Bu ana ngendi kowe? Ih. Sak menika. Iya.

0: dinten menika lampahipun pecahing Pandhawa bener kandhamu. Jabang bayi jen ora ana sing nunggu. Iki tak pateni trak-trak modar Pandhawa mati ngenes. Ingkang mejahi kula kemawon aku wae. Aden kaparenga nenggo sak jawining patenggan. Kowe mesti bisa mateni Jabang bayi. Mecah ingkang sepuh kemawon saged langung-langung lari ing dereng ngertos mlopo-mlopo. Hati-hati yo. Ih, ngestaken dawuh.
1: Nyoto arta saking kudung.

Panporingo Bambang Aswata manyaketi unggahing jabang bayi. Sarwa nyepeng pusaka Kyai Tundo Manik dipun akar-akaraken jabang bayi wau to kanang jabang bayi parikesit. Dipun akar-akari pusaka rumangsane kaya dililing. Mila plengah-plengeh gumujeng tangane kontalan. Sukune mancal-mancal. Wonten kanthi kanyono-nyonoe baing suku mancal pusaka pasupati. Ingkang wis kapatra paking lengkap wal saking kendeng. Menani sangat wastama pecah kapisanan.

0: ora pangling dengan diko panditeng timpurusor si kerpoyo. Inggih sinuwun.
1: Garmilani paltina swotomo
0: babar pisan boten. Kulo masrahaken pecah gesang kulo. Kulo boten tumut menapa-menapa.
1: Ya.
0: Karepmu piye? Binare ngono pangapunten sedaya kelepatan kulo sinuwun. Serkatus mekaten mawestanipun menawi mung kagendeng dening pakarti ning Aswatama menapa dene Kartawarma. Menawi kula mboten purun dipun cak umpetan wonten telenging wana kula badhe pinarjaya. Kaplalah kula manut kewan rajan batos kula cengkah sinuwun. Syukur yen ngono. Tekse totok kalawan nggonmu derbi gelar kapanditan yo. Sino iki kowe tak ngapura nanging kowe manggono tilas pertapane Pandita Druna. Ya kowe ing saka lima, inggih. Nyuwun pamit, nyuwun pangestu. Dinten mangke kula pindhah sinuwun.

Yen sing mateni bapakku jenenge Janaka apa kowe wonge? Aku Werkudara ah sing mateni Wersaya. Bilakno patine wong atuaku. Yen kowe kepengin urip nungkul. Noh tampan nono.

Jamilu sitrillahi ta'ala, baguse tutupe Allah ta'ala. Wingi diterangno, seandainya tidak ada keindahan tutup Allah, maka amal ibadah tidak layak untuk diterima. Karena amal yang diterima itu harus sempurna syaratnya. Syaratnya yaitu rahasia ikhlas, bangete hadire ati, banget artinya ati niku eling banget selama ibadah kepada Allah, merasa bebas dari daya dan kekuatan. Nah, seperti ini adalah sangat jarang. Oleh karenanya, maka Allah memberi anugerah, memberi karunia kepada kita dengan tutupnya yang indah. Sehingga Allah nutupi keburukan kita dengan kebesaran, kebaikan Allah dan kasih sayang Allah. Andainya tidak ada, maka tidak ada amal itu layak diterima. Oleh karenanya, Allah itu memberi anugerah dengan adanya amal. Kita diciptakan oleh Allah bisa beramal. Kita diberi anugerah oleh Allah bisa beramal. Kemudian seterusnya Allah memberi anugerah menerima amal kita. Intinya seandainya Allah ku gak nutupi ele'e kita, amal kita ku gak pantas untuk diterima. Kadang-kadang amal kita cacat, cacat lahire, kadang cacat batine. Cacat lahire ngelakoni syarat rukune kurang pas, kurang pas. Kadang-kadang tumok ninai kurang pas, kadang-kadang bacaannya kurang pas, dibarengi pisan atine gak hadir. Atine gak hadir maring Allah, atine gak eling maring Allah, eling liyane Gusti Allah. Itu adalah menjadikan amal tidak layak untuk diterima. Tapi Allah memberi karunia, memberi anugerah kepada kita, cacat-cacat senguneku ditutupi. Oleh karena ditutupi sehingga kesalahan kita diampuni. Setelah diampuni amal kita diterima. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 258 Hijrah atau tahun 873 Masehi. Miskinu bene Adam, miskine anak turune Adam,
iku jismun jisim maibun kang cacat wakol ben lan ati maibun kang cacat yuridu ngarepaken apa jismun ayuk rija ing yeto ngetoaken yuridu ngarepaken sapa ibnu Adam miskinu ibnu Adam ngarepaken ayuk rija yeto ngetoaken sapa mimma'i baini saking cacat loro cacat jisime, cacat atine pengen ngetokno amalan ing amal bila ibin kelawan tanpa cacat miskin ya. Kalau bapak miskinku melarat anak Adam sing melarat hina derajatiku hina jasate cacat atine cacat jisime cacat ku miskin jisim cacat kadang meripate buta kadang kupinge tuli kadang lesane bisu kadang berjalan tidak mampu atau berjalan pincang ya ini namanya cacat. Jadi anak Adam sing uniku miskin jisimnya ditambah lagi atine cacat ati sing cacat iku ati yang miliki sifat-sifat yang tercela ati yang miliki sifat-sifat yang tercela duwene sifat tamak rakus duwene sifat khirsi serakah duwene sifat takabur sombong duwene sifat sum'ah pengen tenar duwene sifat hudob suka marah-marah. Iki ati yang miliki sifat-sifat yang seperti itu adalah hati yang cacat. Jisime cacat, atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Gak iso. Lah bapak, wis jisime cacat. Atine cacat, pengen amal sing ora cacat. Iki miskinnya anak Adam. Orang itu kalau cacat jasmaninya, ini hanya merupakan orang yang hina di mata masyarakat. Orang yang cacat hatinya ini hina di mata masyarakat dan hina di mata Allah. Dipandang masyarakat hina, dipandang oleh Allah hina. Nah, iki nek amale ga iso sampurna, ga iso mesti cacat. Wamale wapi haji saben tahun pengen tenar pengen kondang ini namanya cacat. Kalau bapak sodako kata pengen dipuji cacat. Ya. Kalau sudah cacat begini, amalnya mesti cacat. Enggak mungkin tidak cacat.
Kalau Bapak anak Adam seperti ini harus gandulan negosi Allah. Gandulan negosi Allah at-ta'alluq billah. Wingi kula aturna ta'alluq billah iku ana telu, ilallah, alallah, billah. Ilallah bali oneng Allah. Ya Allah, kula niki kok ngeten kagungan sifat kok elek ngeten. Ya Allah, mboten nenten sing mampu menghilangkan niki kejawi namung panjenengan. Kula pasrah datang pengen ya Allah. Kula nyuwun tulung datang pengen ya Allah, hilangkanlah sifat-sifatku yang tercela ini. Ah, nggih njaluk ning Gusti Allah, njaluk. Para bapak, berarti Yahya bin Mu'ad niku dawuhno. Anak Adam sing miskin. Nek miskin bondo fukara wal masakin sing kena nampa zakat iku wong sing ora duwe lapangan kerja juga tidak punya harta. Harta tidak punya, lapangan kerja tidak punya, itu namanya miskin. Ini boleh menerima zakat. Nek fakir, fakir itu orang yang punya lapangan kerja tapi enggak cukup untuk kehidupan, enggak cukup. Iku jenenge fakir. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Iki cara fikih. Cara fikih. Iki cara tasawuf, bukan itu tentang amal ya. Tentang amal. Amal iku nek atine cacat, atine cacat, amale cacat. Kapan amale cacat gak diterima mbek Gusti Allah. Lah kudune piye? Njaluk ning Gusti Allah ya. Cacate ati nyuwun dateng Gusti Allah diilangno. Waruya antasunillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol al-bala'u wal-hawa wa-syahwatu ma'junatun bitini adama. Al-bala' utawi cobo, wal-hawa lan kasenengan, wa-syahwatu lan kepinginan. Iku makjunatun dicampur aduk bitine Adam kelawan endut bahane Nabi Adam. Nabi Adam iku terdiri dari tin. Tin iku endut tanah liat. Tanah liat nalika digawe Allah, endute ku dicampur ambek balak. Balak iku coba dicampur ambek hawa. Hawa iku kesenangan, wasyahwatu kepinginan. Pengen iki, pengen iki, pengen iki. Oh Bapak, mulane anak Adam iku bareng digawe penuh dengan cobaan. Penak-penak neng sumargo diceblokno neng bumi. Dipisah ambek garwane 200 tahun.
ceblok ora dadi sitok. Nabi Adam di Sri Lanka, Ibu Hawa di Jita. Iku coba. Di anak turune ku ya penuh dengan coba. Wajengane ku penuh dengan cobaan. Bapak coba, coba. Wong urip ku akeh cobane.

Tepung, tepung, tepung diudek ambek banyu. Mau diwai garam, udek. Mau diwai gula, diudek. Mau diwai telur, diudek pisan. Ditambahi coklat. Iki dicuampur gawe roti. Ono banyune, ono uyahe, ono coklate, ono telure. Diraduk dadi siji banjur ya dilebokno pan dadi roti. Ya mesti ae ono rasa legine, ono rasa pahite. Ya kok pahit napa manis? Ana rasa manis, ana rasa asin, ana rasa telur, ana rasa coklat. Ku pancen dicampur. Di klonjengan iki pancen ndute Mbah Nabi Adam pian nalika gawe wis dicampur ambek balak copo. Dicampur ambek hawa kesenengan. Barang wis dadi wong seneng anu, seneng anu, seneng lencer, seneng kendaraan, seneng omah apik, seneng. Syahwat kepinginan, kepingin apa mangan enak, pengen ngombe enak, pengen. Iki para bapak di tubuh anak Adam. Nah, para bapak mesti mawon nggih. Anak Adamku kaya ngoten. Sekarang tergantung bagaimana Allah menghendaki anak Adam niki. Terus supaya dadi apik anak Adam diwai akal supaya berpikir, oh ngene iki gak apik. Ngene iki ndadekno kerusakan. Ngene iki ndadekno kerusakan ning donya. Ngene iki ndadekno kerusakan ning akhirat. Ini diberi akal, diberi pikiran. Akal dan pikiran diberi tuntunan, tuntunan berupa Al-Qur'an. Tuntunan. Nah, ini supaya bisa mengalahkan hawanya. Bisa mengalahkan syahwatnya, maka akal dan pikirannya digunakan untuk mengambil tuntunan. Ya, nek iso njupuk dhewe kok Quran, gak iso ngaji. Ngaji ning ngene ulama, ngaji ning ngene kiai. Nah, iki supaya bisa untuk mengatur jasadnya, mengatur hatinya. Loh, ini diperintah oleh Allah.

jaroh. Wong-wong sing padha iman, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, iki kongkon melindungi, melindungi para bapak. Lho, carane melindungi piye? Maka dari Quran kita belum bisa memahami kepahaman Allah ngutus Nabi, ngutus Rasulullah supaya mengartikan ayat-ayat yang kita belum mengerti. Kemudian pengertian sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah. Bagaimana caranya melindungi diri dan keluarga dari api neraka? Sayyidina Ali dawuh, adibuhum wa alimuhum. Dirimu

โมลังอโนตตกรมโมลังอโนตตกรมโมdi samping diulangi tata krama wulang ana ilmu ya para bapak ya tata krama tok ilmunya ndak ada ibadah ora diterima ilmu tok tanpa tata krama ibadah gak diterima ya para bapak ya belajar tata krama lebih rumit daripada belajar ilmu. Belajar tata krama waktunya lebih panjang daripada waktunya belajar ilmu. Tata krama. Para bapak, enten seorang ulama, salah satu dari muridnya Imam Maliki, namanya Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnul Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnil Khalid Al-Autaqi Al-Misri. Aku maca alun, upama mbok tulis nutut. Aku macaku alun, upama mbok tulis nutut. Tapi nek ora karep mesti gak nulis. Ke ilmu ya. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnil Khalid Al-Autaqi Al-Misri dawuh, aku khidmah neng Imam Malik bin Anas, tegese Imam Maliki 20 tahun. 20 tahun kuwi dibelajari tata krama 18 tahun. Dibelajari ilmu mung 2 tahun. Bocah iki sampean banding. Dadi mondok golek ilmu 20 tahun, dibelajari tata krama 18 tahun, dibelajari ilmu mung 2 tahun. Iku lipat berapa kali? Krana nek ilmu iku ora mesti kanggo, nek tata krama kanggo dimanapun, kapanpun, ya, dalam kondisi apapun, iki tetep nganggo tata krama. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, butuh no tata krama. Ilmu ne poso, kula sampean butuh nek nglakoni poso. Nek gak nglakoni poso ya gak nganggo ilmu ne poso. Wabengan belajar ilmu ne Jumatan. Mergo kula sampean kewajiban Jumatan. Wong wedok gak perlu. Ilmu ne Jumatan ku wong wedok gak perlu. Dadi mboten mesti kanggo ilmu niku. Kula sampean wajib belajar ilmu ne zakat mergo duwe bondo sakne sab. Nek wong fakir, wong miskin, wong sing gak duwe bondo sakne sab, yo gak wajib belajar ilmu ne zakat.
Ora apa. Belajar ilmu nek haji wajib ku nek arepe haji, nek ora haji ora. Jadi ilmu ku gak mesti kanggo. Ilmu nek perang, wong sampean gak perang. Ya gak wajib belajar ilmunya perang. Para bapak ilmune dadi bupati, ya ora wajib. Wong sampean tukang ngarit, tukang mandur pari, apa belajar ilmune bupati. Dadi belajar ilmu ku titik wektune. Lain dengan tata krama. Para bapak lagi jajan neng kamar, kalau sampai neng kamar, toto kromone arepe turu kudu piye? Arepe turu toto kramane kudu wudu dhisik. Mari wudu, banjur terus maca syahadat, maca ayat kursi, maca donga, dongane turu. Loh bapak, turu ana tata kramane mujure sikile aja mujur ning kiblat. Nggih, tata krama. Nggih. Loh bapak, nggih. Upamane kono ana guru, ana guru. Bocah santri turune mujure mujur ngidul sikile neng lor. Tapi nek kono ana kuburane gurune ora oleh. Apa nate mikir ngene? Nek kono ana sariane Kanjeng Nabi, nggih. Ngising madhep prana, nguyuh madhep prana. Turu sikile ndrasana ora oleh. Butuh tata krama. Lan jangan mlebu masjid niku butuh tata krama. Nek munggah masjid sikile sing ndi dhisik. Lah iya kan tata krama. Nek mudhun ke masjid. Ayo. Arep mlebu masjid maca apa? Belajar tata krama. Nek lungguhne masjid kudu piye? Kudu sholat tahiyatul masjid. Wau, ora kok jenengan langsung lungguh. Gak kata tata krama niku. Nek mlebu masjid langsung lungguh ora salat, kudu diganti nggih al-baqarah sholihat kaping 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Niku sing mlebu masjide. Nggih. Lha bapak. Nek wis lungo masjid artine niat piye? Iktikaf. Lha iku tata krama kabeh. Sampun masjid ku mbutuhne tata krama pira? Ilmu. Namung pinten ilmu. Kapane wis pelek ngono sikile aja ndlojor ngulon. Ndlojor ngulon. Allah papa. Iku butuh tata krama. Yang pasar butuh tata krama. Sowan kiyaine butuh tata krama. Petuk ibu bapake butuh tata krama. Mlaku bareng bapake butuh tata krama. Lungguh ambek bapak butuh tata krama. Mangan bareng wong tua butuh tata krama. Tata krama. Sayyidina Ali dawe adibuhum tata krama dhisik. Para bapak ibarate mangan sego. Sego iku mbutuhno beras. Supaya enak mangane mbutuhno lawuh. Kira-kira jangan nek mangan
segone mbek lawe kathah pundi. Jangan nek dahar segoku uyahi ambek segone kathah pundi. Imam Malik dawuh teng Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya, tata kramu gawenen gelepunge, ilmumu digawe uyai. Kira-kira nek mangan gelepung dadi sego uyah, iku akeh uyahe apa akeh gelepunge? Imam Syafi'i didawi Imam Maliki Muhammad ij'al adabaka dakikon wa ilmaka milhan. Ya Muhammad, Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i multi Imam Maliki, toto kromu anggaplah sebagai gelepung, ilmumu anggaplah sebagai garam. Oh, garam. Ana wong mangan segone sak sendok, uyahe sak piring, ngono ta? Sing mesti ku segone sing sak piring, uyahe sak sendok. Tata krama. Sampai ilmu itu tidak akan berguna tanpa tata krama. Ya, Imam Hasan Al-Basri dawuh, man la adabalahu la ilmalahu. Nek ana santri pondok terus mulih neng kampung, wong kampung ku gak ndelok ilmune. Nggih. Wong kampung ana pemudanya yang mondok di pesantren. Kabare mondoke 20 tahun. Nek wis mulih wong kampung iku sing disawang mulai pertama pulang tata kramane apa ilmune? Jere mondok 20 tahun mulai kok kurang ajar mbek bapake. Kekro sampean purun mondokno anak teng piyambake. Gak ngira. Kanok manfaate. Sing didelokku tata kramane. Barang mulai ya Allah, ambek bapake kok sopan. Ambek ibuke kok sopan, kok taat kepada ayah, taat kepada ibu. Ya. Kapan bapake kerja kok tandang melu ngewangi. Loh, iku didelok tata kramane. Oh, bapak. Boten ilmune, ilmu ku keri-keri. Ya. Mondok sakmene suwene ku njajah dipasrahi mulang sanggup apa ora iku lagek. Lha bapak dipasrahi ngimami masjid, ngimami jumatan khutbah iso apa ora iku nembe. Tapi sing didelok dhisik tata kramane, tata krama. Mulai ke pondok numpak sepeda motor, ana wong tuwek diserempet. Iki mondok 20 tahun kurang ajar. Wis ora dianggep ambek wong kampung, masya sarjana. Tapi nek tata krama ku wong kagum, iku kok apik temen wong. Tata kramane para bapak pertama adibuhum wa alimuhum. Wangal tata krama. Waktu ini diulangi tata krama, wajah diulangi ilmu para bapak, jadi bisa menangkal balak. Ya.
bisa menangkal hawa nafsu, bisa menangkal syahwat. Ya. Akhirnya para bapak yang tercampur dengan tubuhnya manusia, anak cucu Adam, iki apik, pekerjaannya apik, lakune apik. Ya. Nah, iki Kanjeng Nabi dawuhku ngerteni awakmu ku ana balake, ana hawane, ana syahwate. Nek gelem merangi iku swarga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Kudu wanaha dicegah hawa nafsu. Hawa syahwat iku gampang terpengaruh para bapak. Terpengaruh jabatan, terpengaruh kedudukan, terpengaruh pujian, terpengaruh kesenangan, pun gampang terpengaruh. Kapane hanyut dengan pengaruh-pengaruh, maka orang ini akan masuk di dalam hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bapak-bapak, krono demen dunya iku menjadi sumber kesalahan. Ana wong terima suap karena apa? Hubbud dunya. Ada orang korupsi kenapa? Hubbud dunya. Ada orang menipu kenapa? Hubbud dunya. Mana bapak hubbud dunya? Ada orang membunuh orang karena apa? Hubbud dunya. Ana wong nyantet kene apa? Hubbud dunya. Kesemuanya sumber dari hubbud dunya. Ini orang yang tidak bisa menahan hawa, tidak bisa menahan syahwat. Nah, para bapak, mulane niku wau dadi anak Adam ngetenono tubuhmu itu penuh dengan ujian. Nek ujian kudu sabar, diuji titik moreng-moreng. Oh bapak, aja sampai awak iki untuk ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi lewat depan, madep Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Laki-laki ini tanya, ma huwad din, agama itu apa? Wong iku pengen belajar agama. Kanjeng Nabi ku selalu mengembangkan agama, mengkaji agama, disampaikan pada sahabat. Lha wong iki takon, ma huwad din, agama niku nopo? Loh, Kanjeng Nabi kok dawe husnul khuluk. Lah. Ditakoni agama niku nopo? Kok husnul khuluk? Husnu iku bagus, khuluk iku budi pekerti. Budi pekerti sing bagus. Laki-laki ini menduga Nabi salah dengar. Kanya Nabi ku salah dengar. Maka laki-laki mundur. Habis mundur datang lagi lewat kanan. Lewat tangan matur nang. Uluk salam tanya, ya Rasulullah mahwatin. Ya Rasul, agama itu apa?
husnul khuluq. Bagusé budi pakerti. Wah, salah dengar lagi Kanjeng Nabi. Liwat kiwa. Ya Rasulullah, mahwatin agama itu apa? Dijawab, husnul khuluq. Nyongkok Kanjeng Nabi salah dengar liwat buri. Rasulullah mahwatin amatafamu, apa kamu belum paham? Latang top, jangan emosi. Bapak-bapak, kusnu huluk iku contohnya kuatah. Puncak kusnu huluk sabar. Wali ane sabar, emosi. Ojo emosi. Apa? Wong nek emosi akale ilang. Nek akale ilang penggawene kaya wong gendeng. Engko nek emosi. Bojone dikaplok. Bojone disiram air raksa. Bojone diobong. Nah, iki emosi. Lah tangtop. Aja sok emosi. Puncake husnul khuluq sabar, tidak emosi. Puncake agama husnul khuluq. Kanjeng Nabi sering jika ditanya, dijawab puncaknya. Ya Rasulullah mawal had, ya Rasulullah haji niku nopo? Haji ku Arafah. Ditakoni haji niku nopo kok jawabannya Arafah. Artinya apa? Ibadah haji puncaknya wukuf di Arafah. Sering begitu kanya Nabi. Aja so emosi. Para bapak, Abu Darda radhiyallahu anhu sowan ning Kanjeng Nabi njaluk ijazah. Cara saiki njaluk ijazah, njaluk amalan. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al jannah. Ya Rasulullah, kula pengen tedahaken amalan ingkang lebokno kula teng swarga. Nabi mung dawuh la takdob, aja so emosi. Dawuh Nabi la takdob. Abdullah bin Umar. Bapak kunyai Abdurrahman. Bapak maturnya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kul li kaulan wa'ak lilhu wa'ali aqilu. Ya Rasulullah, kul li kaulan wa aqlilhu la'alli aqilu. Ya Rasulullah, pengen dawuh datang kula sekedhik mawon kersane kula ngertos. Pengen dawuh datang kula sekedhik mawon kersane kula ngertos. Kone dawuhku nek kakean gak paham. Nek didikku gampang paham. Nabi dawuh latang bab. Aja se emosi. Oh bapak. Ki tata krama ya. Latang bab. Aja sok moring-moring.
Dibaleni maneh Nabi jawab pancet latang top. Iki tata krama adab. Oh Bapak, kula njenengan teng kamar niku ya butuh adab. Nek turu ndlojore sikil neng ndi? Dilalah kamar mandine jangan teng jerone kamar tidur. Sakniki ngoten tiyang niku, biyen niku gawe WC niku nang isore pring nang mburi omah. Saking WC ku nang jerone kamar. Kula jangan badhe mlebu kamar mandi. Iku ana tata kramane ora? Nggih. Nek mlebuku sikil tengen sik apa kiwa sik? Nek metu. Lho, iki dilakoni apa ora? Nek mlebu kamar mandi ku ndonga piye? Nek wis metu kamar mandi ndonga piye? Lho, iki nek kamar mandi ngene wis tata krama pirang-pirang. Tata krama. Para bapak ngangge celana, ngangge kathok. Iku ngadeg apa lungguh? Lho, apa nek celana niku lho celana, iku lungguh apa ngadeg? Ngadeg ra ketok kantul-kantul. Iku nganggo klambi. Jangan yang ngau kelambi, kuting selobok ini disik lengan kiwa apa lengan tengan? Nek nyopo? Loh, iku tata krama mau duduk? Tata krama. Nganggu kelambi tata krama, nganggu sarung tata krama, nganggu kadok tata krama. Mulane ngaji 20 tahun, belajar tata krama 18 tahun. Bapak-bapak, iki nek pengen jaga awak dari siksa neraka, jagalah dirimu dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Lindungilah keluargamu dari api neraka dengan belajar tata krama dan belajar ilmu. Bapak-bapak, insyaallah nek tata krama didulukan, al-bala wal-hawa wasyahwat niki kalah. Kapane kalah maka derajat manusia lebih tinggi daripada derajat malaikat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi tun sinihi ya rabbal alami. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafara Allahu lahum dhunubahum wa taqabbala Allahu lahum jami'a amalihim wa qaddara Allahu lahum jami'a hawaijihim wa syafa Allahu lahum maradahum. Syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim.

tawab wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah ya Allah macane dawa terus ndonga neng pinggir enten tulisane kif kif mandeko wada'u ndonga bima sita klan apa sing mbok karepno fahahuna ing dalem kene ismul a'bam di sini ada ismul a'bam fa in arada hadun addu'a falyatu baina ya Allah wa ya Rabbi ya Allah wa ya Rabbi antarane sebab ning kene ana ismul a'zam. Ismul a'zam ku nek digawe ndonga Allah ngijabahi. Nek ndonga antarane kalimat ya Allah ambek ya Rabbi. Donga kif wad Allah ta'ala bima syi'ta li hajatika fa innaha tuqda. Nalika maca dalail ngepasi wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah. Jalu o sakarepmu hajatmu apa? Hajat sing apik-apik ya Allah. Upamane kula nyuwun ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Panjuwun doa ingkang dipun angkat. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang sholihin upamane. Contoh mawon sampean jaluk nopo. Sing manfaat aja jaluk celaka orang lain. Jaluk kalau bapak nek bayangan bangun-bangun bar subuh saman rawuh ning tanah sing arepe dibangun lungguh maca dalail. Nek ngepasi hari Isnin kados niku wa kullu syai'in khalaqtahu ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun bangunan teng mriki ingkang enggal dados bangunan ingkang barokah. Dipanggoni santri ilmune manfaat barokah. Aman jaluk teng mriku. Perkara niki makom mustajab kata-kata tengah-tengah antane ya Allah ambek ya Rabbi. Aman dungo nopo sintati hajati jenengan. Apa hajati anak sing soleh-soleh? Ya Allah, kula gada anak kok ndablek kabeh. Sekolah nggih mboten budal, mondok mulah mule. Pamane kula nyuwun anak kula dados laring kang soleh. Engkang sholihah sampun nyuwun ngriku. Bahasa Arab bagus, bahasa Inggris Allah ya ngerti, bahasa Madura ya monggo tak karepe jenengan. Timanggone ya Allah. Niku sampean wae garis, garis. Dadi ndonga antane ya Allah ambek ya Rabbi. Nek wis mari ndonga banjur maca ya Rabbi istajib da'wati ya man lahul izzatu wal jabarut ya dzal mulki wal malakut ya man huwa hayyul la yamut
Subhanaka rubbima a'zama sya'nak wa arfa'a makanak anta rabbiya mutaqaddisan fi jabaruti ilaika arhabu wa iyyaka arhabu ya azimu ya kabir ya jabbaru ya qadir ya qawiyyun tabarakta ya azim ta'alaita ya azim subhanaka ya azim subhanaka ya jalil asaluka.

antal wahidul ahadul samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.

dan buku cilik enten tulisan tambahane. Wonten arisalah al-Badi'ah genten tambahane. Jadi mari maca yaumul qiyamati bifadlika ya rahman. Terus maca tambahane waghfirillahumma limusakhikhihi abdika Muhammad amin ibnil marhum al-arifi billah as-sayyid Ahmad Ridwan.

فتركنا ونهيتنا فارتقبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين قد تم دعاء ختم تلائل الخيرات بعد دعاء تقرأ أول الكتاب بلا توقفين Baktane dongo Senin yang kedua langsung membaca Isnin yang pertama diwirit dino Isnin enten kali Isnin yang pertama Rasa, Rebo, Kamis, Jum'ah, Sabtu, Ahad Senin kedua maca Khizib Senin kedua langsung donga bar donga langsung maca Isnin pertama. Paham ya? Wiridane wonten kaifiyah niku dipasani nek mulai nglakone dipasani minimal 7 dina utawa 21 dina aman milih sing akeh apa sing titik nek duit sing kathah nek poso sing titik. Nah, wis dilakoni minimal oleh setahun. Nek kepingin ngijazai wong liya poso mutih utawa poso kembang 41 dina. Tengkai fiyai, tengkai fiyai saman waca. Urung oleh ngijazai wong liya nek durung dipasani 41 dina mutih. Mutih ku sing dipangan mung sego putih ambek banyu putih. Ora oleh ana gareme, ora oleh ana gulane, ora oleh ana lawuh-lawuhe. Nek poso kembang, poso kembang, sego putih, oleh ditambahi tahu putih, oleh ditambahi tempe, cambah, tapi oleh nganggo panganan yang aslinya hidup. Kaya kerupuk urang kaoleh, terasi kaoleh, uyah kaoleh, gula kaoleh. Rada enteng lek kembang, kok mangan tempe oleh, tahu oleh, sambah oleh, tapi kaoleh dibumboni apa-apa, ora oleh. Patang polo siji dina, tiap hari membaca satu majelis khatam. Ora pareng diganggangi. Dina arepe mongso awake ditata dhisik. Kro-kro keblet nguyuh apa ora. Nek keblet ndang nguyuh dhisik. Keblet ngising apa ora. Kira-kira ana tamu apa ora. Dibaca pada waktu yang kira-kira tidak terganggu apapun. Perko mulai moco dari awal
sampai akhir donga kudu sak majelis. Yeah. Para bapak, para ibu, iku suwene 41 dina. Nek ora kepengin ngijazah wong liya ya ora usah ka apa-apa. Nggih. Para bapak, niki poso sing kaya niku nek kepengin ngijazahi wong liya. Cara membaca tiap hari, pertama dibaca mukadimah awal. Mukadimah awal halaman 4, awalan istighfar sampai selesai. Kaifiyai menate kula waca hadiah-hadiah Fatihah. Mukadimah yang saniyah kedua, Asmaul Husna. Langsung mukadimah ke-6, Asmaul Nabi. Asmaul Nabi halaman 37. Carane maca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam wa Sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam wa Sayyiduna Mahmudun sallallahu alaihi wasallam sampai selesai. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Hamidun sallallahu alaihi wasallam. Selesai membaca Asma'un Nabi, terus membaca hari Isnin awal. Mulai amal hari Isnin awal sampai dumugi batas. Sing batase wingi kula tulis intihau wirdi yaumil Isnin. Dina Selasa balik ngono maneh. Mukadimah awal, mukadimah saniyah, kemudian terus mukadimah asadisah Asmaun Nabi. Batu Asmaun Nabi moco hizib hari Selasa. Wingi sampun kula kangen nulisi kawitane wirid dan dina Selasa sampai dumugi batas intiha uwir diau misulasa. Dina Rebo podo, dina Rebo mulai mukadimah ula, mukadimah saniyah, mukadimah sadisah, banjur terus maca wirid dina Rebo sampai batas-batas intiha uwir diyal mil arbi'a. Mekaten sak teruse sampai dina Senin kedua. Dina Senin kedua langsung maca donga, badane maca donga langsung membaca dina Isnin yang pertama. Lan para bapak, tak niki silsilahe dalail.
sanad sanate dalail. Risalah badi'ah yang sampul soklat. Nah, risalah badi'ahku dicetak berkali-kali. Ada tambahan yang buku soklat. Halaman 194. Sanatu dalailil khairat minas Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqad sami'tu. Maka temen ngerungokno sapa ingsun qira'ata kitab bidalailil khairat ing wacan kitab khairat mit awali ila akhirih. Adi nek kapan ijazah yone ijazah teng kula kathah yai lan yone ijazah dalail. Niki mboten pareng nek dereng ngrungokno. Nggih. Mboten pareng, dadi kula nggih mboten purun ngejazahi nek dereng nate ngrungokno wacanan kula. Lah kula waca mun bolak-balik akhir-akhir niki kula waca bareng. Kula waca bareng kalih njenengan, waca bareng. Nek teko moro njaluk ijazah mboten pareng, mboten pareng kudu ngrungokno dhisik. Nek waduh luar Jawa utawa Jawa Barat rombongan sak bis. Lah kula kan maca ya kesel. Nggih. Sing penting kudu ngrungokno lho temenan. Lajeng digawani kaset. Kaset iku minimal. Sing sae niku nggih ngatane ki ngrungokno langsung. Kedalail niku nek dilakoni istiqomah ini sudah thariqah. Niki termasuk thariqah muktabarah. Tariqah mutabarah ku mboten namung qadiriyah, nasabandiyah, sandiriyah. Termasuk maca dalail niki nggih tariqah mutabarah. Para bapak nggih. Tariqah wong Hadramaut niku kebanyakan sholawat. Sholawat umi tapi sedina suwenge kudu oleh 50.000. Seketewu. Awake dhewe gak mungkin. Seketewu. Oleh marung kapan, nyambut gawe kapan. Para bapak, ini termasuk thariqah. Termasuk thariqah mulang. Mulang ilmu tarbiyah. Didik wong, memberi ilmu, memberi bimbingan ibadah, memberi bimbingan akhlakul karimah, ini jenenge tarbiyah, juga termasuk thariqah. Itu thariqah ku warna-warna, termasuk dalailul khairat, niku nggih thariqah. Min awali ila akhirihi langsung nomor 14 niku berarti kula sampun silsilah sanad yang ke-14 minasy Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri. Kediri niku mboten kabupatene tapi karesidenan.
nek kabupaten ne al nganjuki al qadirine ku kare sidenan Kediri sumal jombane simaan wa ijazatan ngrungokno lan ijazah an syaikhihi Syekh Ahmad Asy'ari Al-Fonsori Ahmad Asy'ari Poncol Salatiga an syaikhihi gurune Ahmad Al-Ustad Muhammad Dimyati Abi Abdillah Atur Musi Termas an syaikhihi Al-Sayyid Muhammad Amin bin Muhammad Ridwan Al-Madani Madinah. Niki para bapak dikatakan sanad itu termasuk agama. Ngelakamu nopo-nopo sing jelas sanate. Ini kaya Thariqah Syadhiliyah sanate jelas sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah Qadiriyah sanate jelas. Sanate tinglakoni amal ku sing genah sanate. Oh bapak, nek mboten genah sanate terkadang wedi kleru utawa bener tapi kurang barokah. Di sanate sing jelas. An Syaikhihi Ali Ibnil Hariri Al-Madani An Syaikhihi hineku rujuke ning Ali As-Sayyid Muhammad bin Said Ahmad Al-Mudghori An Syaikhihi Ahmad Ibnil Hajj An Syaikhihi Muhammad Ibn Ahmad Al-Musanna An Syaikhihi Abdul Qadir Al-Fasi An Syaikhihi Ahmad Al-Maqari An Syaikhihi Ahmad bin Abil Abbas As-Sumai An Syaikhihi Ahmad bin Muhasa As-Simlali An Syaikhihi Abdul Aziz At-Tibba An mu'allifihi Sayyidi wa Maulaya As-Sayyid Muhammad ibni Sayyid Sulaiman Al-Jazuli As-Syarif Al-Husayni Rahimahullah Ta'ala Wa nafa'ana Allah bihi wa bihim ajma'in amin Ki Sayyid Muhammad bin Said Sulaiman Al-Jazuri niki penyusun pengarange kitab Darul Khairat. Wa min jihatin ukhra dari jalan yang lain, arah yang lain, jalan yang lain, sami tu ngrungu sapa ingsun, ingsun jenengan, ingsun jenengan. Minas Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jumbani Sima'an wa ijazatan an Syaikhihi As

Akhir Sayyidi Abdillah Al-Ghazwani. Kutub-kutub itu wali-wali kutub. Kutub itu komandane kelompok wali-wali. Anil Kutbi Sayyidi Abdul Aziz At-Tiba Davin Marokis. An muallifihi wa syaikhihi Al-Kutbi Sayyidi wa Maulaya As-Sayyid Abi Abdillah Muhammad ibn Said Sulaiman Al-Jazuri Al-Sharif Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim ajma'in amin. Waqad sami'a Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad, juga sungguh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad mendengar qiraat tahadal kitab, wacan iki kitab Dalail minah Syekh Al-Fadil Marzuki Lirboyo Kediri. Wa ajazahu lan ngijazai Syekh Marzuki neng Jamaluddin. Aidon Asyekh Al-Alamah Baidawi, juga Kiai Baidawi Lasem ngijazai datang kulo. Ibni Abdul Aziz Al-Lasimi ma'akiratihi alahi nafanallah bihim wa bihima wa bihim ajwa'in. Tuan Bapak, ini ijazah niku saking Syekh Ahmad As'ari Poncol Salatiga. Mocone Dalail dimaknani, dimaknani mulai Asmaul Husna kabeh dimaknani, mulai dari Muqaddimah Ula, Muqaddimah Saniyah, Muqaddimah Salisah sampai Muqaddimah Sadisah dimaknani. Ambek Dalaile ya ngono dimaknani, sampai dungane dimaknani. Niki sing dimaknani niku kula wulangno teng lare pondok. Soale sempat nggih. Dateng panjenengan mboten mungkin dimaknani. Tak manano sampean yo gak nulis. Tak manano yo gak nulis. Adi sing namung ngrungokno niku ijazah saking Mbah Marzuki kalih Mbah Muslih Meranggit. Niku gurune maca, murite ngrungokno, nyemak. Oh Bapak. Nek Mbah Ahmad Asari di samping dimaknane nalika ijazah dikongkon maca. Tadi jangan nek nyuwuni ijazah teng kula liwat Mbah Ahmad Asari, sampean kudu maca mulai awal sampai akhir. Tak semak. Nek Mbah Kiai Baidowi mboten, namung kangkeng maca. Mbah Kiai Baidowi mboten maca, tapi kula diken maca dari awal sampai akhir. Dadi enten modele ngoten. Enten modele saking Kudus, kudu poso. Enten poso 10 tahun. Enten poso 3 tahun tapi goleh mangan beras ngerowot. Mangane paling jagung utawa telo. Posone 3 tahun. Nggih. Wonten Pak Dalail. Aku kan poso 7 dina ora gelem. Jadi sing ijazah teng kula mboten enten sing kudu poso 10 tahun. Para Bapak, menawi teng Tegarejo Magelang iki posone 3 tahun tapi ngerowot. Ngerowot gak oleh mangan beras, mangan ketan gak oleh. Iku paling mboten sego jagung. Kata sing mangane mangan telo, mangan telo.
Lon kalau bapak niki dalail. Nek mbah ke bedowi lasem kula dikengken maca, jong wacanen. Kula waca dari awal sampai akhir. Badhe dijajahi. Wa ausani lanawe wasiat sapa mbah ke bedowi bitaqwallah. Li'anahu karena taqwallah aqwa sababin. Sebab yang lebih kuat linai lifati al-jasim, untuk memperoleh karunia Allah yang besar. Wayarju lan mengharapkan bahdowi ala ansa, supaya aku tidak lupa iyahu kepada beliau. Wajami al-masayih alladina dhukirat asma'ahum fi hadha sanat minta awati didungakno kabeh nggih sing masuk di dalam sanad iki didungakno minimal donga Fatihah. Wa ba'da ma qara'tu hadzal kitab ono sawise wa asbunallah wa salam ala ibadil ladzina astofa. Halaman 206 Ibda usih lil murid, tanda tangan guru kepada murid. Al mustajiz niku ditulis jenenge jenengan, ditulis jenenge jenengan, ditulis al-mustajiz sebelah kiri kosong niku ditulis jenenge jenengan. Apa? Apa Ahmad bin Muhammad? Apa Abdurrahim bin Abdurrahman? Pokoknya jenenge jenengan. Napa Sutejo bin sapa? Napa jenenge jenengan? Kolas al-mukarram al-mujiz jeneng kula. Ngisoreku ditulis jeneng kula. Limustajizihi jenenge jenengan. Jenenge jenengan. Ojo sampai disetempel rungono jenenge. Kalau ngomong bolak-balik ditulis, ditulis. Ojo sampai jaluk tanda tangan gak ono jenenge. Limus tajizihi titik-titik jenenge jenengan. Ya akhi fillah jenenge jenengan malih. Jenengan kuenten telu dhuwur nggih al-mustajiz. Limus tajizihi ya akhi fillah ajastuka wa adzintu laka bikiro ati dara ila khairat kama ajazani wa adina li bikiro atiha syekhi al-mukarram. Niki saman tulis Syekh Muslih bin Abdurrahman. Syekh Muslih bin Abdurrahman bisanat al-madhkur at-tarikh. At-tarikh, tarikhku tanggal sing dhuwur sampean tulis tanggal hijrah. Saniki tanggal piro? Nggih. Dzulhijjah tanggal piro? Ngandhape baris sampean tulis tanggal Masehi. Dhuwure garis sampean tulis tanggalan hijriyah. Ngisore garis sampean tulis tanggalan Masehi. Wassalam mangke kula tanda tangani. Dun sakniki sanate hadis musalsal. Hadis musalsal musafahah niki sampun pertama kali sawal ngaji nggih kula waca lan kula panjenengan sampun salaman.
Niki sampun. Saat niki musasal yang kedua. Musasal bikiroati surat fil fatihah. Maca fatihah. Mengkeniku enten maca fatihah bareng-bareng enten sing ngumando setunggal. Sing ngumando nyekel mik maca sing bener penjengan bareng. Macane bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du fahadihi risalatun. Ini adalah kitab kecil fil hadisil musasal tentang hadis musasal. Wahwa hadis musasal kulu hadisin, semua hadis kana jami urwatihi, yang semua rawi-rawinya ala sifatin wahidatin, di atas atau dengan sifat yang sama, au halin atau perilaku wahidin yang sama, au qaulin atau ucapan yang sama, qaulin wahidin, au fi'lin wahidin atau perbuatan yang sama, biqiraati suratil fatihah. Wa ya utawi risalah, risalah sanad, qara'tu aku membaca, aku sapa Abu Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumanjumani, membaca surat Al-Fatihah ala Syekh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud Ibni Abdi Salam Al-Hajjaini Hajin. Wahuwa Kiai Sahal qara'ah membaca Fatihah alal alamah al-musnid alamiddin Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Maki. Wahuwa Syekh Yasin qara'ah alal alamah Syekh Umar Hamdan at-Tunisi. Wahuwa Umar Hamdan qara'ah ala Sayyid Ali Al-Witri. Wahuwa Ali Al-Witri qara'ah baca Fatihah al-Alama Syekh Abdul Ghani bin Abi Said Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi. Wahuwa qara'ah al-Alama Al-Hafidh Syekh Muhammad Abid bin Ahmad Aliyin Al-Ansari As-Sindi. Wawa qara'aha ala Sayyid Abil Qasim bin Sulaiman Al-Hajjam. Wawa qara'aha ala Waliyillah Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad Sharif Maqbul Al-Ahdal. Wawa qara'aha ala Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhali. Wawa qara'aha ala Syekh Isa bin Muhammad Afa'alabi Al-Ja'fari. Wawa qara'aha ala Syekh Ali Al-Ajuri. Wawa qara'aha ala Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Qarrafi. Wawa qara'aha ala Qadil Qudud Syamsiddin Muhammad bin Ibrahim. Wawa qara'aha ala Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad Al-Laqqani. Wawa qara'aha ala Alamiddin Sulaiman Mu'adibil Jin. Wawa qara'aha ala Syamhurush Qadil Jin. Wawa qara'aha ala Sayyidina Muhammad.